0: namun tidak menggunakannya untuk merenungkan kebenaran. Binatang, meskipun tidak punya akal, masih bisa mengikuti petunjuk naluri dan arahan pengembalanya, serta dapat membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya untuk dirinya. Orang kreatif justru menyia-nyiakan anugerah akal dan penglihatan mereka, hati mereka, yang semestinya mereka bisa membedakan mana yang manfaat, mana yang bermudarat. Akan tetapi mereka tidak bisa membedakannya sebagaimana hewan bisa membedakan mana yang manfaat dan mana yang bermudarat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini tentunya bahaya tidak menggunakan akal. Ini merupakan peringatan keras bagi setiap muslim untuk senantiasa menggunakan akal, hati, dan panca indera yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang benar. Itu dengan merenungkan ayat-ayat Allah. Baik itu ayat kauniyah ataupun ayat qauliyah. Mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah. Kegagalan menggunakan anugerah ini adalah menjatuhkan derajat manusia lebih rendah daripada binatang. Ayat ini juga menerangkan tentang keutamaan tunduk kepada kebenaran. Manusia yang berakal sehat dan selalu tunduk kepada kebenaran. Ini bermanfaat bagi mereka. Analoginya dengan binatang yang patuh pada pengembalanya. Mengajarkan bahwa pengembalanya mengajak kepada kebaikan, mereka mau. Rasul mengajak kepada keimanan, maka apabila manusia itu mengikuti keimanan yang benar, maka tentu akan bermanfaat bagi mereka. Namun karena kesombongan dan karena tidak mau menggunakan akal pikiran mereka, menyebabkan itu adalah sumber daripada kesesatan mereka. Maksud itu kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini merupakan analogi yang memutar logika manusia. Supaya manusia melihat dirinya yang Allah ciptakan sebagai makhluk yang terhormat. Makhluk yang mempunyai kelebihan, akan tetapi ketika kelebihan ini tidak mereka gunakan, maka menyebabkan mereka jauh daripada manfaat dan jauh kepada daripada petunjuk, dan mereka berada di dalam kesesatan. Barangkali sampai di sini, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kajian kita pada pertemuan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua menjadi orang-orang yang menggunakan pikiran kita, akal kita, hati kita dengan baik, lisan kita dengan baik, penglihatan kita mempunyai basirah, telinga kita gunakan kepada yang mengajak dan menyeru kita kepada jalan yang benar, lalu kita ikuti dan bisa membedakan apa yang memanfaatkan, bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat, sehingga kita ikuti, dan apa yang membahayakan kita sehingga kita hindarkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, demikian ikhwatan iman azanallahu wa iyyakum para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, ikhwatan iman azanallahu wa iyyakum dimanapun antum-antuna berada, di sisa waktu yang ada kita buka Q&A di mana sahabat Hidayah bisa bertanya secara langsung di kesempatan pagi yang berbahagia ini di 0811-753-30.000 atau di 0811-754-5444 yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp di kesempatan yang berbahagia ini. Dan kami persilakan bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya di kesempatan yang berbahagia ini secara langsung, kami buka line telepon di 0811-753-30.000 atau bisa juga mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811-754-5444. Nah Ustaz, sambil menanti kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana sikap kita tentang tetangga yang suka ingin tahu urusan kita Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullahu khairan. Nah Ustaz.
0: Yang dirahmati Allah, bagaimana sikap kita terhadap tetangga yang ingin tahu segala urusan kita? Kalau urusannya urusan baik, yang bermanfaat untuk diri kita, untuk orang tetangga juga, enggak apa-apalah mereka tahu. Bermanfaat untuk keluarga, ya. Umpamanya kita bagaimana menata keluarga, bagaimana mendidik, ya, dalam keluarga, mereka tahu kebaikan-kebaikan ini tidak masalah. Tetapi harus tahu semua permasalahan. Nah, ini perlu. Tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita berbicara baik dengannya. Ya, berbicara baik dengannya. Dengan ya, santun mengatakan kepadanya ya untuk tidaklah berusaha untuk mencari atau mengetahui semua urusan-urusan yang kami lakukan. Jangan tanya apa yang dimasak hari ini, apa berapa penghasilan suami, berapa pula penghasilan istri. Nah, bagaimana ini, bagaimana membeli ini, bagaimana membeli itu. Ini namanya fuduli. Orang yang apa namanya berlebihan di dalam melihat orang lain. Ya. Ini orang seperti ini perlu kita hindarkan dengan cara menasihati. Kalau tidak kita bisa menasihati, maka cari orang yang bijak, laporkan kepadanya, sampaikan kepadanya dengan cara yang bijak, bahwa kita terganggu dengan keinginan dia untuk mengetahui segala permasalahan-permasalahan atau semua urusan-urusan. Minta kepada orang yang bijak yang bisa memberikan nasihat kepadanya. Ya, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Wallahualam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini melalui pesan singkat. Baik, selanjutnya kami undang Anda semuanya, Kota Liman, yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 0811-753-30.000 atau di 0811-745-5444. Baik Ustaz, coba kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hafan Ustaz, semoga Ustaz dan keluarga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin, amin, amin.
1: Izin bertanya Ustaz, ada sebagian kecil umat muslim ketika 10 Muharram membuat bubur Asyura dan membuat bubur itu hanya ketika tanggal 10 Muharram saja. Apakah itu bid'ah Ustaz? Mohon nasihat Ustaz, jazakumullah khairan. Naam Ustaz.
0: Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah, pengkhususan sikap, cara yang dilakukan oleh muslim atau mukmin mesti ada dalil-dalil pengkhususan. Dalam agama kita, pengkhususan al-Asyura yang pertama adalah bulan Muharram adalah salah satu di antara bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia, bulan-bulan suci, bulan terhormat. Maka kita hormati. Dan kesempatan untuk melakukan amal saleh secara mutlak. Apapun amal soleh yang kita lakukan, berpuasa banyak, itu adalah sesuai dengan hadis Rasulullah. Abdul siyam ba'da Ramadan sawmun fi syahrillah al-muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Maka terkhusus puasanya, kalau kita mempuasakan khusus puasa tanggal 9, tanggal 10. Kalau mau tanggal yang lain silakan. Senin Kamisnya kita lakukan, pertengahan bulannya kita lakukan. Umpamanya. Adapun ibadah-ibadah yang tertentu atau amalan-amalan tertentu, adanya sholat tertentu pada malam, ada sholat tertentu, maka harus buktikan dengan dalil bahwa itu ada. Adanya makan tertentu, jenis makanan yang tertentu, yang makan dengan makanan apa namanya Asyura, ya. Kita mesti, kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada dalil yang menyaksikannya. Maka kalau tidak ada dalil, berarti kita mengada-ada di dalam agama. Menumpangkan kebudayaan atau budaya atau kebiasaan-kebiasaan sehingga dianggap bagian daripada agama. Dan itu adalah bid'ah. Itu adalah bid'ah. Lalu ada yang mengatakan, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Kita katakan kebenaran dikit-dikit sunnah. Gitu. Ini apa yang buat semuanya sunnah? Nah, boleh. Ya. Ketika mengatakan boleh, kan hukum. Ketika tidak mengatakan boleh, hukum juga. Mengatakan tidak boleh menghususkan adalah hukum. Karena memang tidak ada. Maka kita katakan tidak boleh. Kalau kita ada orang mengatakan boleh-boleh saja, maka harus mengatakan ini buktinya dari dalil. Ada kekhususan amalan. Tentu tadi ada puasa khusus kita sampaikan. Amal soleh bisa secara mutlak. Ya. Tetapi kalau kita tentukan ini makanan tertentu, ini sholat tertentu, ini sholat secara kaat pada siangnya, ini sholat ini, sholat taubat pada tanggal 10. Ini semuanya harus ada dalil. Kalau tidak, inilah yang namakan dengan bid'ah, ya, tambahan di dalam agama. Ini kata-kata bid'ah ini kadang-kadang merupakan kata-kata yang pedas di telinga orang-orang yang

0: Kepada saudara kita sesmuslim, apabila kita kehilangan barang dan ternyata pencuri itu menjual barangnya kepada saudara kita, dia sudah setuju untuk mengembalikan barang dan dengan mengembalikan uang yang sudah dibayar ke pencuri tadi. Awalnya dia sudah curiga karena barangnya milik saya, tapi karena tidak tahu makanya dibelinya. Mohon nasihatnya saja, jazakumullah khairan. Namsan.
1: Kaum muslimin yang dirahmati Allah, apabila kita mengetahui ini, ya, maka kita harus minta dikembalikan kepada penjual atau pencuri yang menjual tadi. Ya, apalagi kalau bukti-bukti yang jelas tadi. Ya, maka kita harus minta lagi kepadanya, sikap kita seperti itu. Minta kepadanya, karena ada bukti. Ada bukti. Lalu, ketika ada orang yang menawarkan kepada kita dan kita ragu terhadap barang-barang yang ditawarkan, karena harganya terlalu murah umpamanya dan ini dan sebagainya, kita yakin atau kita ada keraguan ini barangnya barang dia atau barang curian. Maka di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah, hati-hati kita terhadap penadah-penadah itu. Ya, jangan kita masuk jadi orang penadah. Kalau ada keraguan di dalam diri kita, da' ma yaribu ka ila ma la yaribu. Tinggalkan yang meragukan dan kepada perkara-perkara yang tidak meragukan. Kita ada keraguan, kita ada prasangka yang tidak benar, ya, maka jangan dilanjutkan. Jangan dilanjutkan. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dan jangan terlalu mudah kita menerima barang-barang yang ditawarkan kepada kita dengan harga yang begitu murah dan memikat perhatian kita. Umpamanya ada suatu gadget umpamanya. Harganya 25 juta. Barangnya masih bagus 90%, dijual umpamanya 4 juta. Ya. Jangan kemana milik saya nih, udah bosan makainya. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tidak logis. Karena sifat manusia itu pada dasarnya adalah bakhil. Sifat manusia itu pada dasarnya bakhil. Dia tidak akan mau rugi, ya. Lalu dia jual, lebih jual 5 juta, dia jual 4 juta. Masya Allah. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini luar biasa. Luar biasa. Ya. Ini tidaklah suatu kebenaran, tidaklah suatu hal yang wajar. Jadi ada yang menawarkan hal-hal yang seperti ini, maka janganlah kita berbangga-bangga, berbahagia. Oh, kebetulan. Ini tidak akan muslimin dirahmati Allah. Kecuali kalau kita mengetahui memang itu adalah milik daripada orang itu. Apalagi orang itu, bapaknya orang yang tidak kita kenal. Ya. Nah, ini juga perlu kita berhati-hati. Wallahu a'lam bissawab. Kepada saudara tadi, ya, bicarakan dengan cara yang baik. Ya.
0: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, berikutnya Ustaz, masih di pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, saya ingin bertanya tentang doa dalam sholat. Mana yang betul, Ustaz, berdoa hanya di di sujud terakhir

0: saja atau di setiap sujud? Mohon nasihatnya saja. Jazakumullahu khairan. Namsat.
1: Berdoa di dalam solat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa aqrabu ma yakunu al-'abdu inda rabbihi wa huwa sajid. Paling dekat posisi hamba atau keadaan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sujud. Ya, ketika dia sujud. Maka dalam masalah ini Allah Rasulullah mengatakan fajtahidu lahu bidu'a, maka bersungguh-sungguhlah fihi bidu'a, padanya berdoa. Maka dalam sujud ini tidak ada ketentuan sujud pertama kah, sujud kedua kah, sujud akhir kah, tidak ada ketentuannya. Ya. Tidak ada ketentuannya. Maka kita bisa berdoa ya di sujud manapun. Dan tidak boleh kita mengatakan afdalnya pada sujud terakhir. Dari mana kita bisa mengatakan afdal? Keafdalan sesuatu harus dibuktikan oleh dalil-dalil. Maka doa-doa sujud kaum muslimin yang dirahmati Allah bisa kita baca. Namun catatan yang perlu saya sampaikan, untuk sholat-sholat wajib, sholat-sholat fardu, baiknya kita terbatas dengan doa-doa dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sujud. Ya. Dalam sujud. Tentu ini lebih menenangkan, lebih nyaman. Jadi doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sujud. Apakah subhanallahi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma fili, atau kita subuhun qudus subuh malaikati ruh, ini bacaan sujud ya, atau umpamanya allahumma fili dzambi kullahu diqahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sujud. Ya, banyak lagi doa Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu dan seterusnya. Ini doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kita terbatas dengan doa-doa yang diajarkan untuk salat-salat fardu. Adapun salat-salat sunat, maka perbanyaklah berdoa dengan doa-doa, baik itu doa yang berasal dari sunnah ataupun doa-doa yang kita susun sendiri, ya, artinya kita permintaan sendiri, baik itu doa al-ibadah atau berdoa masalah, tidak masalah, ya, kita berdoa. Adapun untuk salat-salat wajib, kita sebaiknya terbatas kepada doa-doa atau zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu a'lam.
0: Naam, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, seperti itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada, dan sebelum kita akhiri mungkin ada ikhtitam dari bahasan kita Ustaz. Naam.
1: Ya, kaum muslimin yang rahmati Allah, perumpamaan kita tadi, ya, surah Al-Furqan ayat 44, itu tentunya harus kita cermati bahwa Allah telah memberikan kepada kita kelebihan-kelebihan, memberikan kepada kita akal, pikiran, hati, penglihatan, pendengaran, ya, kita bisa mendengar. Jangan kita gunakan sebagaimana hanya sekedar untuk mendengar saja, seperti binatang. Itu binatang pun masih bisa mengambil manfaat daripada ajakan daripada penggembalanya, ya. Nah, sementara orang-orang yang tidak mau menerima ajaran Rasul, mereka tidak mengambil manfaat, mereka jauh daripada kebenaran, maka orang ini adalah orang yang sangat merugi di dalam kehidupannya. mengawal lindungi kita daripada kerugian-kerugian sehingga menjatuhkan kita ke dalam posisi yang terburuk, lebih buruk daripada binatang ternak. Nauzubillah. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, khutaliman azanillah wa iyyakum para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian Ta'amulat Ba'adal Fajar kali ini bersama guru kita Ustaz Dalisman Ibrahim LC Hafizahullah. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama mendapat ibrah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khutaliman azanillah wa iyyakum. Insyaallah di pagi hari ini kita akan kembali mengikuti muhadarah atau kajian ilmiah Islam secara langsung kembali bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basharahil LC Hafizahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Bulughul Maram. Baik, khutaliman, sampai di sini kebersamaan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansa fa inna ladidan aishi fil nasabi inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu in thala taba wa illam yajri lam yatibi فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لبلها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب.
1: Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat, apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wa inna allaha lama'al muhsinin.
3: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
4: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
5: Hidayah 103,4 FM.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: غرور.
1: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilm kamathalil ghaythil katsir asaba arda." فكانت منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلاء والعشب الكثير. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wassalam.
2: Hidayah 103,4 FM.
4: Qudwatun nabawiyah.
5: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir, dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat, sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah, betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian, dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, "Idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan." Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin, sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu, karena apa yang kita ucapkan kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
0: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
6: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi setelahku.
1: Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Tetapi dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
1: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan, jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.

Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansa fa inna lalidan aishi fil nasabi inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu in thala taba wa illam yajri lam yatibi فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لبلها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصبي والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersinar jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan dalam kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: الرحمن الرحيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: جنوده وحفظهما وهو العلي العظيم.
1: قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya. Namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya. Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar. Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
3: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
4: Allahu Akbar secara zat. Allah maha besar secara zat. Diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
5: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
4: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul alamin.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika sholat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardhi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah, kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dan munkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madaru katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati yughdhibu Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madar katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: Malaikatullah wa yudhurra binas. ويتعاطى ما يضره وقد يخدر وقد يسر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Abdullah an tad'ah wa an tahdara. Ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
5: Kullu bid'atin dhalalah.
0: وكل ضلالة في النار.
5: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
6: بدأه itu apa?
0: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
6: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang dimasukkan ke dalam

0: pernah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khafiyah baina yaday, ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajii'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitani.

0: خذوه فغلوه
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan, wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli min hadimahu, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau pun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
3: Hidayah 103,4 FM.

aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkongan. Wow.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mampu.
3: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi atfa. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه. وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك. ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
4: قدوات نبوية.
5: رغم أنتم، رغم أن celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal, tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
5: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun, kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
5: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
1: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua, jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar.
7: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
1: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad. Kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat Anda sedang sendiri.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat tidak ada yang melihat.
5: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
3: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
4: berhentilah.
3: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
5: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
6: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
5: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
6: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
5: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
6: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
7: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
6: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
7: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
5: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
7: Hidup di dunia hanya sebentar,
5: dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
5: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
6: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
7: Hai jiwa yang keluar,
6: sulit, menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
5: Siapakah yang mampu melindungiku?
8: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
0: Hidayah 103,4 FM.
2: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah menyampaikan, wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya, dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa taala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi
1: yang
0: ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, tapi apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar dia merasa lezat, namun setelah selesai minum khamar yang ada kegelisahan, maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya, sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut, kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan, namun ingatlah kelezatan tersebut hanyalah sementara, dan setelah pergi kelezatan tersebut akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita berganding tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayah dan istiqomah.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10.000 pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman. Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman. Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris, lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda, Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi, dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
5: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur
6: maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
3: Hidayah 103,4 FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
8: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yaumaidzin lilmukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar, itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah di atas maksiat, bersenang-senanglah di atas maksiat. Qalilan, hanya

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang Anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman, ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala, wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran.
0: Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin,
1: itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka,
1: qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan.
0: Ala fi jismani ins,
1: tetapi fisiknya fisik manusia.
0: Qultu, kaifa asna, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in adraktu dzalik, apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi menemukan pemimpin seperti itu,
1: tetap mendengar dan taat.
0: Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil,
1: dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang memberikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis salat.

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Qatifillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih di antara ciptaannya itu yang mana yang diistimewakan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia. Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara tujuh hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada seribu bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan empat bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di empat bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di empat bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di empat bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di empat bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di empat bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: بما يعملون.
1: تقدم لكم هذه المادة.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadari wa yasirli amri wa lul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku seiman sa'akidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur buatnya dan juga buat orang-orang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotul iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Di seperti yang telah ana infokan di kesempatan yang berbahagia ini, yang mana kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basharahil LCM afidhahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Bulughul Maram yang melalui pesan singkat di 0811-7545-444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat idah dimanapun antum-antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Ma'uyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya pagi hari ini Ustaz?
3: Alhamdulillah baik, sehat.
2: Alhamdulillah. Kami persilakan, fal yatafaddal, mashkura.
3: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد الله سبحانه وتعالى dengan limpahan nikmat yang begitu besar, antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita imam Al-Hafidh Ibnu Hajar membawakan beberapa hadis yang berkaitan tentang wasiat. Hadis yang pertama yang beliau bawakan dalam kitab ini adalah hadis Abdullah Ibnu Umar. Kita bacakan hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه melainkan wasiat tersebut harus sudah tertulis di sisinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan ini tentu saja hadis yang sahih karena dikeluarkan oleh dua imam yang besar, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini berbicara tentang masalah agar seseorang menulis wasiat sebelum dan khusus yang diberikan setelah kematian, ya, dan terkadang disertai dengan pemberian.

perjanjian. Itu wasiat. Jadi wasiat itu perjanjian khusus yang diberikan setelah kematian dan terkadang disertai dengan pemberian. Di dalam Islam, wasiat ini dianjurkan dan ditekankan. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah. Allah, jika ia meninggalkan harta yang banyak, maka berwasiat untuk ibu bapak dan kerabat-kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Kemudian, Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala membawakan hadis juga yang berisi anjuran untuk menulis wasiat. Yaitu hadis Abdullah bin Umar yang kita baca tadi. Bahwasanya orang itu 10 tahun kita bisa meninggal, bisa jadi setelah 20 tahun kita bisa meninggal, bisa jadi 40 tahun setelah itu kita meninggal. Kita tidak tahu kapan ajal itu menjemput seseorang. Maka kata para ulama rahimahullah ta'ala, kalau kita tidak tahu ajal itu, kata para ulama rahimahullah ta'ala, maka hendaknya seseorang bersegera menulis wasiat. Kemudian, bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala,

sah wasiat tersebut ya bagi orang yang memiliki barang tersebut. Ya, bagi orang yang memiliki barang tersebut sah wasiat tersebut. Dan para ulama rahimallahu taala, boleh enggak orang kafir itu berwasiat untuk orang muslim? Contoh misalnya ada orang kafir, dia katakan harta saya ini atau kendaraan saya ini kasih. Kemudian boleh enggak orang muslim berwasiat untuk orang kafir? Boleh, selama orang kafirnya ditentukan. Kenapa diperbolehkan? Ustaz, dia kan kafir, kenapa boleh dikasih wasiat? Bisa jadi dalam rangka taklif, menginginkan apa? Dia memeluk agama Islam. Maka dalam rangka taklif, maka tidak ada masalah sebetulnya seorang berwasiat. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah, belum lahir dia, dia masih dalam perut saudara saya, saudari saya, misalnya saya punya saudari, dia lagi hamil, kemudian dia belum melahirkan, dan saya berwasiat, kata saya, ini ada sebagian harta saya wasiatkan untuk, ya, wasiat itu, hukumnya bisa kita tinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama, hukum wasiat itu wajib. Kapan wasiat itu bisa berubah menjadi wajib? Ketika kita punya utang atau orang terutang dengan kita. Ya, jadi kalau ada orang terutang dengan kita atau kita punya utang, maka wajib kita berwasiat. Agar keluarga kita dan ahli waris kita mengetahui adanya tanggungan utang yang kita kena wasiat tersebut selain yang disebutkan tadi. Selain yang disebutkan di atas tadi, hukum wasiat wajib, maka hukum wasiat itu hukumnya sunnah. Kemudian, bisa jadi wasiat itu hukumnya haram. Kalau tadi kita jelaskan bahwasanya wasiatnya ya untuk memberikan mudarat agar ahli waris ini tidak mendapatkan sama sekali dari bagian warisan. Maka ini hukumnya haramkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kutiba alaikum idha hadara ahadukumul maut in taraka khairan wasiyatul walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kata Allah, telah diwajibkan atas kalian jika telah ada kematian, ya, jika dia meninggalkan harta yang banyak, ya, maka hendaklah dia berwasiat. Mafhum dari ayat ini adalah kalau dia tidak meninggalkan harta yang banyak, maka dia tidak berwasiat. Jadi dianjurkan berwasiat ini kalau yumnihim bihi anin nas, bahwasanya tidak ada harta yang paling besar pahalanya dari harta yang tinggalkan oleh seorang laki-laki untuk anaknya, ya, maksudnya untuk keturunannya, ya, dan dia tidak meminta kepada manusia. Jadi kita meninggalkan anak kita dengan harta yang banyak itu lebih baik ketimbang kita meninggalkanlah berwasiat. Kemudian Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama rahimallahu taala, apakah sah wasiat, ya, ketika orang berwasiat penggunaannya untuk perkara maksiat? Contoh misalnya ada seorang berwasiat, saya wasiatkan uang ini untuk dibelikan gitar misalnya. Itu kaidah. Kaidah dalam agama. Dan ini prinsip Anda. Sama seperti misalnya ketika Anda punya atasan, kemudian menyuruh Anda untuk belikan rokok. Kemudian Anda bilang rokoknya habis. Padahal ada rokoknya. Boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Ya. Kenapa kita harus memberikan sesuatu yang halal? Kemudian Anda belikan misalnya siwak. Anda ganti rokok dengan belikan siwak misalnya. Kata Anda, kena rokoknya habis, saya belikan siwak. Boleh tidak? Boleh. Atau ada orang ketaatan yang berkaitan dengan permintaan dia tadi. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada orang berwasiat, tapi dia masih kecil, masih bayi, sah tidak? Tidak. Tidak sah. Karena wasiat itu harus orangnya mukallaf. Kalau dia

si bayi belum balik, maka tidak sah wasiatnya. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan, kita tidak menunda-nunda pekerjaan. Karena banyak orang itu kerap kali dia menunda pekerjaan yang datang kepadanya. Makanya tidak. Islam tidak menginginkan demikian. Ya, kenapa? Karena penyakit sofa, saya akan kerjakan, ini sejatinya akan menumpuk pekerjaan yang akhirnya dia tidak perfect lagi. Tidak perfect lagi di dalam bekerja. Kemudian, jawabannya adalah dengan cara ditulis. Kenapa ditulis itu lebih baik dengan cara lisan? Pertama, ada bukti yang konkret, bentuk tulisan. Kemudian ada saksinya. Kemudian yang kedua, tidak mudah lupa dengan tulisan, karena tulisan itu menjaga. Beda dengan lisan. Lisan itu kadang bisa kita lupa, bisa jadi orang tersebut nambah macam-macam ya dari wasiatnya, padahal wasiat tidak demikian. Nah, ini akan memicu pertengkaran di kemudian ini, ya apa namanya? Ini tidak hanya berkaitan dengan orang sakit, juga berkaitan ya dengan orang yang sehat. Kemudian, apa yang diwasiatkan? Maka para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan wasiat itu tidak hanya berkaitan dengan uang. Tapi semua perkara, harta benda boleh diwasiatkan. Kemudian ilmu pengetahuan. Apakah dibedakan antara wanita dan laki-laki dalam berwasiat? Jawabnya tidak ada. Sebagaimana laki-laki boleh berwasiat, wanita juga dianjurkan berwasiat. Ya. Maka tidak ada bedanya. Jadi Ustaz, kalau suami saya berwasiat, saya tidak perlu lagi berwasiat. Tidak. Tetap dianjurkan laki-laki dan wanita. Kalau suami Anda berwasiat berkaitan dengan harta, apa kalau Anda tidak punya harta, tentu tidak berwasiat dengan harta, tapi berwasiat dengan yang lain. Ya. Maka wasiat ini berlaku untuk siapa? Untuk kedua belah pihak. Yaitu siapa? Suami dan ya, adalah amal kebaikan, dianjurkan. Maka kita disuruh untuk segera mengerjakannya. Kemudian, apakah wasiat itu butuh saksi? Jawabannya iya. Wasiat itu hendaknya didatangkan saksi. Ya. Dalam tulisan pun hendaknya ada saksinya. Tapi kalau seandainya tulisannya ma'ruf, dikenal, ya kemudian dia punya stempel misalnya, maka insya Allah tidak mendatangkan saksi pun tidak mengapa. Tapi abdalnya orang itu mendatangkan saksi. Persiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Dan sebagainya seperti itu. Seorang muslim, dia selalu waspada terhadap kematian. Karena kita itu tahu kapan datang kematian tersebut. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala: Qultu ya Rasulullah, ana dhu malin wa la yarisuni illa ibnatun li. Muttafaqun alaihi. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku mengadu, wahai Rasulullah, aku mempunyai sejumlah harta, namun aku tidak mempunyai ahli waris, kecuali seorang anak perempuan. Bolehkah aku menyedekahkan 2/3 darinya? Beliau menjawab, tidak. Aku bertanya lagi, ataukah separuhnya, setengahnya? Beliau menjawab, tidak. Yang sahih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan sebuah cerita bahwa ada sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau pada saat itu dalam kondisi hendak meninggal, menurut beliau. Dan beliau tidak memiliki ahli waris kecuali satu anak perempuan. Kemudian kata dia, kalau begitu ya Rasulullah sepertiga. Kemudian Nabi sepertiga pun itu terlalu banyak, kata Nabi. Tapi Nabi membolehkan. Maka saat itu pun Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berwasiat sepertiga. Kemudian Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata Subhanallah, Sa'ad bin Abi Waqqas sembuh dari penyakit, tidak meninggal.

Dia tidak meninggal. Anak yang satu berubah menjadi anak yang banyak. Akhirnya dia punya anak banyak. Lebih dari ibu-ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang sahih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini berbicara apa, Ustaz? Hadis ini berbicara bahwasanya wasiat itu maksimal yang dikeluarkan sepertiga. Tidak boleh ada orang berwasiat melebihi dari sepertiga. Sepertiga ini dihitung dari mana? Dihitung dari total hartanya. Diskusi. Jawabannya adalah sepertiga paling besar. Maka sepertiga dari 3 miliar adalah 1 miliar. Maka jawabannya boleh. Karena 500 juta di bawah sepertiga. Tapi kalau seandainya dia berwasiat 1 miliar setengah. Ya, 1 miliar setengah. Maka kita katakan 1 miliar setengah ini lebih dari sepertiga dari total uang dan asetnya tadi. Total uang dan asetnya tadi 3 miliar. Tiga jenis. Kenapa Nabi tidak memperbolehkan sepertiga? Sedangkan Nabi memperbolehkan pada saat Nabi memperbolehkan pada Abu Bakar Siddiq. Bukan yang bertanya demikian. Maka jawabannya adalah Nabi SAW mengizinkan kepada Abu Bakar Siddiq. Karena Nabi tahu Abu Bakar bisa. Abu Bakar bisa. Dan Nabi tidak mengizinkan kepada Sa'd bin Abi Waqqas. Karena beliau tahu saat tidak mampu. Dan tidak ada orang yang... Kemudian, apakah mutlak, Ustaz, berwasiat lebih dari sepertiga itu diharamkan? Jawabnya tidak mutlak. Kalau ahli waris mengizinkan, berwasiat lebih dari sepertiga, maka itu diperbolehkan. Jadi kalau ahli warisnya mengizinkan, oh tidak apa-apa, sepertiga gak ada masalah, lebih dari itu kami tidak mengapa. Ada beberapa faedah. Yang pertama, kita bisa melihat bagaimana kesungguhan sahabat yang mulia, Sa'd bin Abi Waqqas, dalam berusaha untuk memahami syariat Islam. Ya. Dan dia pun bertanya kepada Nabi dengan detail, tentang masalah wasiat ini. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil. Seyogyanya seorang penuntut ilmu penting, ya ikhwan dan akhwat, kita datangi ulama, datangi ustadznya, datangi ahli ilmu. Jangan orang kalau ada masalah penting banget, mencarinya di Google. Atau mencari jawabannya di ChatGPT. Nah ini keliru. Karena Google dan ChatGPT dia tidak mengerti tentang kondisi dan keadaan manusia. Makanya kalau ada perkara penting kita merujuk, datangi ustaz-ustaz kita, bertanya, ustaz, ya, atau meminta pendapat, maka dia jelaskan keperluannya. Jadi ketika orang tersebut ya meminta pendapat, maka dia jelaskan apa keperluannya. Sehingga apa? Sehingga jelas duduk perkaranya. Jangan sampai tidak jelas. Kemudian, dari antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, bolehnya seorang mengumpulkan harta dari jalan yang halal selama pemiliknya menunaikan hak. Jadi boleh kita mengumpulkan harta selama harta itu ditunaikan hak di kondisi. Tapi kata para ulama rahimallahu ta'ala, wasiat ya di kondisi orang meninggal maka itu tidak boleh, atau di saat sakaratul maut tidak boleh ada wasiat ya. Maka wasiat itu dalam kondisi penyakit yang tidak mematikan. Maka para ulama rahimallahu taala boleh seseorang berwasiat dalam kondisi sakit tapi penyakitnya tidak mematikan. Kemudian di antara faedah juga dalam masalah ini kepada keluarga yang tidak dapat warisan dengan memberikan wasiat kepada mereka mengatakan bahwasanya kata para ulama rahimallahu taala ya dengan kita memberikan bagian wasiat tersebut kepada mereka ini menjadikan ahli waris yang tidak dapat itu senang, menjadikan ahli waris yang tidak dapat

0: bagian tersebut, mereka apa? Tidak bersu'udzon kepada kita. Dan ini menyambut dari suatu silaturahim. Kemudian, maka jawabannya adalah, yang afdal itu kalau kita berwasiat, kurang dari sepertiga harta. Yang afdal, kita berwasiat kurang dari sepertiga harta. Itu yang paling afdal. Ya. Jangan sampai seseorang berwasiat pertama lebih dari sepertiga, atau sepertiga pas. Sepertiga itu batasan minimal boleh. Tapi yang afdal yang mana, Ustaz? Yang afdal kurang dari sepertiga. Itu yang paling bagus. Dimintai terus. Kadang manusia itu dia dongkol. Dia tidak senang dimintai terus. Ya. Berbeda dengan Allah Rabbul Alamin. Ya Allah itu senang kalau hambanya selalu meminta, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi berbeda dengan manusia. Maka ini bahwasanya ya meninggalkan keluarga itu dalam kondisi kaya itu lebih baik. Kenapa? Karena nanti mereka tidak meminta-minta. Dan kita tahu ancaman orang yang meminta-minta disebutkan dalam sebuah hadis, yub'atsu yaumil qiyamah laisa fi wajhi, untuk menyelamatkan nyawa orang ini tidak dikatakan meminta-minta. Bahkan ini sesuatu yang baik di dalam Islam. Ini sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga wasiat ini tidak boleh ditujukan kepada siapa? Kepada ahli waris. Wasiat tidak boleh. Jadi namanya wasiat itu berhak menerimanya siapa? Bukan ya kita kasih warisan, dan ini dalam rangka taklif ya, ingin menyentuh hatinya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menjelaskan bagaimana luasnya pandangan Nabi SAW ya, kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi mengasih pandangan-pandangan yang tidak terpikirkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana luasnya pandangan Nabi SAW dan bagusnya nasihat. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Sisa waktu yang ada mungkin kita gunakan untuk tanya jawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara.
1: Nah, demikian ikhwat aliman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semua. Dari siapa di mana, Ibu?
2: Dari hamba Allah di Pekanbaru.
1: Nah, silakan dengan pertanyaannya, Ibu.
2: Baik, Ustaz. Afwan, Ustaz, ingin bertanya di luar tema, Ustaz. Begini, Ustaz. Di tempat kerja kami, Ustaz, ada dibuat kesepakatan gitu antara pimpinan dengan karyawan kami semua gitu kan, Ustaz, untuk meningkatkan disiplin tujuannya gitu, Ustaz. Jadi kalau seandainya telat datang itu didenda per menit sekian gitu, Ustaz. Seandainya sakit harus pakai surat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya tidak boleh mendenda dengan uang ya, kalau dia terlambat bayar sekian ribu, kalau dia nggak ada surat izin dari dokter sakit bayar sekian ribu, nggak boleh, walaupun tujuannya baik untuk mendisiplinkan dan juga nanti uangnya digunakan untuk masalah umum, tapi tidak diperbolehkan karena ini mengambil harta orang, dia mau memakan harta orang.
1: Kita dengarkan sejenak jeda hidayah dan mungkin Ustaz izin sebentar. Dan untuk itu sambil menanti, silakan bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya melalui pesan singkat, silakan mengirimkan di 0811 75 30 ribu, atau bisa nanti sesaat lagi akan menelpon kami di 0811 75 30 ribu, atau di 0811 7545 444 yang ingin bertanya melalui via WhatsApp secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotbah iman azanillahu wa iyyakum, dimanapun antum-antuna berada.
3: Urusanmu semakin mudah. Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi

0: kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya.
1: Baik, 103,4 di DFM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Baik, khotuliman, azinallahu ayyakum, dimanapun antum-antuna berada. Selanjutnya kita buka kembali Q&A, yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 0811-75-30,000 atau di 0811-75-45-44 istri dan ada anak angkat. Bagaimana pembagian harta warisnya, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakumullahu khairan dari hamba Allah di Panam. Naam, Ustaz.
2: Baik. Kalau dia hanya meninggalkan istri, maka istrinya dapat 1/4. Ya. Adapun anak angkat tidak dapat sama sekali. Kalau cuma itu saja ahli warisnya. Jadi, kalau suami meninggal, itu kalau cuma istri saja ahli warisnya, maka istri dapat 1/4. Anak angkat tidak dapat sama sekali. Ya, anak angkat tidak dapat sama sekali. Ya, kecuali nanti sang suami ini.
1: 1-75-30,000 atau di WhatsApp di 0811-7545-444. Baik, Ustaz, sambil menanti kembali, kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di waktu beberapa hari yang lalu, orang tua teman kami meninggal dunia. Pas waktu meninggalnya, saya tidak menyenguknya. Padahal saya sudah menurut kata anaknya, atau saya infak ke masjid sesuai niat pertama, atau tetap saya kasih sama anaknya dengan niat saya yang pertama. Mohon nasihatnya, Ustaz, dari hamba Allah di Pekanbaru. Naam, Ustaz.
2: Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, ya insya Allah Anda dapat pahala dari sisi niat. Tadi ingin menjenguk qadarullah terlambat. Ya, insya Allah Anda dapat pahala dari sisi itu. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau ahli waris nolak, ya tentu Anda tidak bisa, ya, karena mereka tidak menerima misalnya. Maka Anda sedekahkan ke masjid, niatkan pahalanya untuk saudara atau teman Anda tersebut, ya, yang ingin Anda tadi berbuat baik kepadanya. Itu yang tepat insyaallah. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihatnya, Ustaz. Mudah-mudahan dapat pencerahan yang baik untuk sahabat Hidayah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, selanjutnya silakan bagi sahabat Hidayah yang telah mencoba menghubungi kami.
3: Salam.
1: Dari siapa di mana, Bapak?
3: Dari Marpoyan.
1: Dari mana, Pak?
3: Marpoyan.
1: Dari Bapak di Marpoyan, silakan dengan pertanyaannya.
3: Jadi boleh ditanya apa saja.
1: Bagaimana, Pak?
3: Boleh ditanya apa yang ini di hati kita ini.
1: Iya, silakan ingin bertanya tentang syariat.
3: Gini, saya ingin tahu masalah ibadah ini. Kenapa imam waktu
2: ketika sholat tidak membaca Al-Fatihah? Jawabannya adalah bukan imamnya tidak kenapa imam ketika sholat tidak membaca Bismillah di membaca surah Al-Fatihah? Jawabannya adalah, ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Apakah bismillah itu dikeraskan ataukah dipelankan? Ya, bukan mereka tidak baca. Yang tidak kita mendengar bacaannya, mereka membaca tapi dipelankan. Ya. Jadi bukan mereka tidak baca, mereka baca, tetapi mereka pelankan. Nah, ulama khilaf, ketika di dalam salat jahr, salat ini dikeraskan Allah Ta'ala anhu, kata Anas, Sallaitu khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman kanu la yadhharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Kata Anas bin Malik, saya pernah salat di belakang Nabi, pernah salat di belakang Abu Bakar ketika beliau jadi khalifah, dan saya pernah salat di belakang Umar dan Utsman ketika mereka jadi khalifah. Dan semuanya, yaitu Rasulullah dan khalifah yang tiga ini, semuanya mereka tidak, mana yang lebih afdal, dikeraskan ataukah dipelankan, tidak mempengaruhi kesahan atau tidak sahnya sholat seseorang. Tapi hanya berbicara dari sisi afdaliyah. Dan yang kita yakini, yang saya yakini, afdalnya

0: tidak dikeraskan bacaan bismillah. Tapi kalau ada orang mengeraskan, ya tidak mengapa. Boleh, boleh saja. Tapi abdalnya dipelankan. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak yang berada di Marpoyan di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, kita coba angkat penelpon kembali di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, halo, salam pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya mau bertanya tentang wasiat. Nah, ada seorang yang mengaku bahwa ayah saya berwasiat kepadanya, tapi saksi dan bukti tidak ada. Apakah wasiat tersebut harus dilaksanakan? Ayah saya meninggal di tahun 98 dan di tahun 2026 ini dia mengaku. Dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita coba angkat pertanyaan penelpon dari via WhatsApp di kesempatan yang berbahagia ini. Naam, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak?
2: Dari hamba Allah bukan baru.
1: Baik, silakan dengan pertanyaannya.
2: Di tempat kami, Ustaz, warga ketua RT RW mengadakan wirid, ya saya ikut katanya. Jadi harusnya saya dengan Ustaz apa ikut sekali aja masyarakat. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dipahami, Ustaz?
0: Mungkin secara singkatnya, Pak.
1: Baik, Ustaz.
0: Secara singkatnya seperti apa? Tadi ada orang seperti Yasinan secara, mirip.
1: Iya, di tempat wilayah dia itu intinya tentang kematian sih, Ustaz. Jadi kematian itu ketika ada musibah yang menimpa keluarga daripada...
0: Kita katakan ya, itu bukan jadi alasan untuk kita mengikuti hal yang demikian. Kenapa? Karena di dalam Islam, kita tidak boleh melakukan perbuatan yang mungkar. Walaupun dampak dari kita tidak melakukan perbuatan mungkar tersebut, tadi misalnya sepi, ya tidak ada yang ziarah, tidak ada yang bantu ketika meninggal, maka insya Allah ya, Allah menggantikan yang lebih baik orang-orang yang membantu. Ya, orang-orang yang membantu. Itu tidak menjadikan diusir dari kampungnya. Bisa jadi demikian ketika orang menjalankan sunnah. Itu risiko. Orang menjalankan sunnah dan kita disuruh bersabar. Kita disuruh bersabar. Jangan sampai tidak sabar. Karena kalau kita ikut di sana, maka kita berdosa. Ya. Walaupun kita menginginkan nanti mereka, kalau ada keluarga kita meninggal, kita dibantu. Ya. Kita berdosa walaupun tujuannya baik. Ya. Tidak semua tujuan baik itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan baik harus caranya juga baik. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami.
0: Dalam kehidupan sehari-hari dan kita juga, kalau ada hal-hal yang urgen, yang menyangkut hak-hak orang, hanya kita berwasiat, karena itu sangat penting bagi penerus kita, bagi ahli waris kita. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Saya tutup dan aku tutup majelis. Subhanallah, bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Kita ucapkan pada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama baik dari materi dan juga Ustaz di pekan yang akan datang. Baik, khotan iman, azanillahu wa iyyakum. Ana Rudi Abu Muawiyah dan segenap kru yang bertugas baik dari studio Radio Hidayah dan studio Radio Gema Madinah Martapura bertempat Ustaz mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas kelafan dan kalfan kami baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan air mata tangismu. Kau lahir menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit.

0: aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkongan.
1: Wa wassainal insana biwali.
2: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
0: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau nasir nak, anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
2: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
3: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka, dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
4: Abdullah, lakinnaha takhaf 'ala. وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوبة
5: إليهما ثم لم يدخل الجنة. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut

0: jadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
1: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua tidak bisa menutupi jasa baik. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
2: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu.
3: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
2: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah. Tidak, saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan, tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.
4: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ.
1: Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
5: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan.
6: Tapi dengan kemaksiatan, engkau mendatangiku.
7: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
6: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan setelah kematian, dan apa yang akan datang setelah aku dikafani?
7: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
8: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
7: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
8: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
6: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
8: Hidup di dunia hanya sebentar,
6: dan kematian tidak akan menghampiriku.
8: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
7: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
6: Dan ketika sakat

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Quran menghabiskan banyak waktu. Mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah. Hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif.

0: Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena, dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: di antara maksud dan tujuan besar.
1: Allahu Akbar!
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum. Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aman.
1: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
1: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris,
1: wahai para teroris,
0: lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda, Rasul Anda penebar maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu.
5: Allah hanya undur saudaraku, Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yuakhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
6: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
7: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau Allah mengatakan kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak
8: disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabbnya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.
1: Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul.
0: Allah memanggil orang-orang yang beriman, athi'ullah, taatilah Allah tabaraka wa ta'ala, wa athi'ur rasul, dan taatilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian. Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka, qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan. Ala fi jismani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika

0: هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rizki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersabarlah di atas salat tersebut. La nas'aluka rizqa. Kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk. Allah tegaskan kepada kita. Kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan Subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala
2: bukan agamanya. Sebagian lagi sholat hanya Jumat saja. Bahkan sebagian juga hanya sholat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan sholat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Quran. Kemudian tidur meninggalkan

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah kami telah meninggalkan sholat?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر
1: kata Allahumma ighfir lahu Allahumma wa tub alaih. Ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya. Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri. Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul

0: Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu.
1: Rahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin. Sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub idza huwa bi rajulin qa'im fasa'ala anhu faqalu abu isra'il nadara an yaquma fi ash-shamsi wa la yaf'ud wa la yastadhilla wa la yatakallam wa yasum faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muruhu falyatakallam wa juga tidak berbicara dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Anas bin Malik

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: hanya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum,
2: disebutkan oleh para ulama, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, dan akhlak kepada manusia. Akhlak kepada Allah yaitu dengan kita mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian akhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhkan apa yang beliau larang. Ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wa ijtinabu ma nahaa anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Akhlak kepada manusia, Nabi bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluq.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wanfa' fa inna ladidal 'aishi fil nasabi inni ra'aytu kufal ma yufsiduhu in tala taba wa illam. Keluar kamu dari negerimu, bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempat,

0: الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama, dan takarruf yang paling mulia, merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu

0: ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar.
1: قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun? Tidak ada tempat lari. Lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering.
4: La ilaha illallah. Dengarkan apa yang dibaca imam ketika salat. Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Qur'an? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha.
5: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dan mungkar tetap harus dilakukan.
6: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutus
5: maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena

0: Angkanya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan. Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
1: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan.
2: Kullu bid'atin dhalalah وكل ضلالة في النار.

0: في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Bid'ah itu apa? Kerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.
0: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina.
2: Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka.
3: Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi.
0: Wa raditu lakumul islam dina.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: pernah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk...
1: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
2: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
1: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan?
0: Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Penghidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah
0: datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.

0: adab dengan tangan kirinya. Kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadza.
1: Dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api neraka itu, yaghli minha dima'u. Otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
2: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah
2: adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
1: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi.
3: Hidayah 103,4 FM.

aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku. Rongkonganku.

0: وحمله وفصاله 30 شهرا.
1: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu.
2: Ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cinta
3: dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
4: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi, ha hiya tunadi, ha hiya tastarhimu, ha hiya tastajdi atfak. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها فن عليه. ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
5: قدوات نبوية. نبوية.
6: رغم أنتم، رغم أن celaka, celaka, celaka seorang ditanya oleh sahabat atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga.

0: Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
1: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan,
0: kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jadi anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
1: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti
0: kepada orang tua. Harta yang kita berikan kepada orang tua tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa.
2: Kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar.
3: Siapa di antara kita yang
2: muda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihi.

0: فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat Anda sedang sendiri.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada

0: kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
1: Apa yang kamu lakukan?
2: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
0: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian.
1: Kita pasti mati, akhi.
0: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
0: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
1: Hai jiwa yang keluar,
0: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
2: Siapakah yang mampu melindungiku?
3: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو.
4: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah. Dan kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita, karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
6: يا أيها الناس اتقوا ربكم.

dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan,

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menerimakan harta anak yatim itu, dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

tinggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dan apabila sewaktu dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

0: هم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله.
1: Dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapa, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat sepermaham.

dapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya, setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat, atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan, setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat, atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

0: Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.
1: قَفَّاهُمَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا.
0: Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya. Orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya taubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

0: يموتون وهم كفار أولئك
1: في dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَخْذَ

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci.

Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak kedua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah masalah.

oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita menyampaikan jazakumullah khairan kepada Bapak Kapolres dan atau yang mewakilinya yang telah memberikan sambutan atas pengajian kita ya. Semoga pengajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat pesan beliau, sepulang pengajian harus lebih bermanfaat bagi yang lain ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hakikat dunia sebagaimana judul yang saya diamanahi. Dan tentu kita mau tidak mau juga akan menyusul mereka. Malaikat Jibril alaihissalam pernah berkata kepada Nabi SAW, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah yang kau sukai, sesungguhnya kau akan meninggal dunia. Dan kemudian Malaikat Jibril juga berkata, wa ahbib man syi'ta fa innaka mubarikuh. Cintailah yang kau sukai, kau pun akan meninggalkannya. Dan di antara tugas para nabi, yang satu perangai yang indah, yaitu apa? Zikroddar. Mereka senantiasa mengingatkan manusia tentang hari akhirat. Jadi orang yang sering mengingatkan manusia tentang hari akhirat, tentang agama, maka ini orang-orang yang mulia. Sampai Allahnya, bal tu'thirul hayata dunia, wal akhiratu khairu wa abuqa, inna hadha lafis suhufil, ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ternyata masalah akhirat lebih baik daripada dunia bukan cuma dalam Al-Quran, juga disebutkan dalam kitab-kitab suci terdahulu, dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa, diantaranya Taurat. Allah berfirman dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya ya. Wadak telah termaktub dalam lembaran-lembaran kitab suci terdahulu, suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu dalam kitab sucinya Nabi Ibrahim alaihissalam dan dalam kitab sucinya Nabi Musa. Jadi inilah tugas para anbiya, mereka mengingatkan manusia tentang hakikat dunia yang hanyalah sementara. Ikhwan rahimakumullah, hadirin subhanahu wa taala. Pembahasan seperti ini menjadi sangat penting ya di zaman sekarang ini ya. Karena mengingat ya, kita hidup urusan ya, Pak Polisi lebih tahu dari saya lah, banyak urusannya. Ya. Yang itu semuanya ya, banyak hal. Yang menjadikan sebagian kita akhirnya sibuk berlebihan sehingga lupa dengan berita-berita akhirat. Sehingga didapati sebagian orang setiap hari dia baca berita dunia atau dunia dalam berita, berita dalam dunia. Dia baca sampai berjam-jam. Sementara berita akhirat, Al-Quran dia jarang baca. Sehingga akhirnya dia lupa bahwa di dunia cuma sebagian saya. Kalau di dunia kita bisa melihat status kita. Maksudnya saya bisa bilang saya lebih kaya daripada dia. Ya. Buktinya apa? Buktinya saya naik motor, dia naik sepeda. Saya lebih kaya. Saya naik Zenik, dia naik apa? Avanza. Baik, di dunia kita bisa lihat status. Di dunia kita bisa lihat status. Saya pangkatnya lebih tinggi daripada dia. Jabatan saya lebih tinggi daripada dia. Nasab saya lebih tinggi daripada dia. Di dunia ketahuan. Ya, saya lebih populer daripada dia. Akan tibanya hari kiamat. Kemudian kata Allah, khafidhatur rafiah. Sungguhnya hari kiamat akan merendahkan dan akan meninggikan. Maksudnya apa? Ada orang yang di dunia disangka tinggi, pada hari kiamat Allah akan rendahkan. Ternyata dia statusnya di akhirat rendah. Meskipun di dunia disangka orang hebat. Dan sebaliknya rafiah. Ada di dunia orang-orang mungkin direndahkan. Dipandang sebelah mata. Dicibir, dinyinyir, dihina. Ternyata di akhirat dia sangat, sangat tinggi. Yauma tubalas sarair, pada hari tersebut semua penghuni surga. Hadihi imra'atun sauda. Inilah wanita berkulit hitam. Yang namanya berkulit hitam mungkin orang pandang dengan sebelah mata. Atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi. Kemudian dia mengeluh, dia berkata, ya Rasulullah, inni usra' wa inni atakasyaf. Ya Rasulullah, saya sering kena penyakit ayan, kejang-kejang. Dan kalau saya kejang-kejang, maka tersingkap sebagian aurat saya. Fadu'ullah an yashfiyani. Berdo'alah kepada Allah agar menyembuhkanku. Kata Nabi SAW, in syi'ti da'autal. Meskipun dia berkulit hitam, dia tidak ingin auratnya terbuka. Padahal kalau dia lagi kejang-kejang, auratnya terbuka, dia beruzur atau tidak? Beruzur, tidak ada dosa. Tapi dia enggak mau. Sementara mungkin sebagian wanita pakai baju branded, ya, tas branded, jam branded, kacamata branded, sal branded, suami branded, jalan

dengan gagahnya, semua orang hormat, semua orang pandang dengan tinggi, ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu. Saya bilang mungkin gorengan, Syekh. Ya, kalau diluan mati kan cepat masuk surga. Jadi kita ini umur pendek-pendek. Coba lihat sekeliling kita, ya enggak? Keliling kita. Ya. Makan enggak sehat, tontonan bikin stres, ya enggak? Terkumpul semua sebab kematian. Sehingga cepat meninggal. Cepat meninggal. Keluar stres, pulang diomelin istri, apa enggak mau kita bicarakan pada malam hari ini tentang hakikat dunia. Bagaimana hakikat dunia yang sesungguhnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun dalam disebut oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah bahwasanya dunia ini sementara. Ini hakikat yang pertama. Bahwasanya dunia hanya apa? Sementara. Dalil akan dunia sementara sangat banyak Allah ingatkan dalam Al-Quran. Kalau yang kita lama, dunia duluan rusak. Kesenangan yang cepat rusak. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala menamakan dunia dengan mata. Mata itu dalam bahasa Arab artinya suatu kesenangan yang sementara, yang expire. Itu namanya mata. Seperti barang-barang yang digunakan, amti'ah. Itu perkara yang dipakai kemudian ada expire-nya, tidak dipakai lagi. Ya. Rasulullah mengatakan tentang dunia mata'un qalil. Mata itu sudah menunjukkan sementara. Apalagi Allah sifati dengan qalil, yang sedikit. Sudah sementara. Saya sampaikan curhat seseorang. Ada supir taksi online. Ngeluh. Saya nikah 15 tahun, 7 tahun pertama atau 6 tahun pertama, gaji bagus. Setelah itu saya gagal, akhirnya saya nyupir online. Selama 8 tahun, saya pulang kasih uang sama istri, enggak pernah dihargai. Dan selama 8 tahun itu juga, saya tidak pernah tidur sama istri saya. Istri saya adalah neraka jahanam yang ada di rumah. Sering kita dengar. Tapi dia ngomong sama temannya, bukan sama suaminya. Tapi kalau dia ungkapkan sama suaminya, ini istri soleha, keindahan yang paling indah. Khairul mata'id dunya, kenikmatan expired yang sementara, yang paling indah apa? Almar'atu soleha. Tapi dia juga bakalan expired. Akan sirna, entah kita mati di luar, entah dia mati di luar. Tapi maksud saya, Allah menamakan dunia dengan apa? Mata'un qalil. Hanya kesenangan yang sementara. Baik, ini yang kemudian juga dalam Al-Quran Allah menamakan dunia dengan zahrah. Zahrah itu bunga mawar yang mudah layu. Allah mengatakan dalam surah Thaha, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan min zahratan hayat zahratal hayati dunya linaftinahum fihi. Azwajan minhum zahratal hayati dunya linaftinahum fi. Warizku rabbika khairu wa abqa. Kata Allah, wahai Rasulullah, janganlah kau panjangkan matamu. Ada jingga, ada merah, ada putih, ada pink. Ya, cium wangi, tapi sebentar aja sudah layu. Dan ini syarat bahwasanya dunia hanyalah sebentar. Demikian juga di antara dalil bahwasanya dunia hanya sebentar. Allah sebutkan dunia dengan istilah permainan dan senda gurau. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Kama tadi ghaithin ajabal kuffara nabatu dan seterusnya dalam surat Al-Hadid." Kata Allah, di antara dalil bahwasanya dunia hanyalah sementara. Allah memperumpamakan dunia seperti tumbuhan yang tumbuh kemudian cepat layu. Allah mengatakan, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ard." فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُهُ الرِّيَاحِ وَكَانَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا dalam surat Al-Kahf. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, berilah perumpamaan kepada mereka tentang hakikat kehidupan dunia. كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ, seperti air hujan yang menunjukkan cepat. Karena dalam bahasa Arab, ya, kalau fa tidak ada jeda, tapi menunjukkan urutan hanya cepat. Seperti kalau saya katakan dalam bahasa Arab, ja'a Muhammadun wa Khalid, telah datang Muhammad dan Khalid. Ini tidak ada urutan. Tapi kalau saya bilang ja'a Muhammadun fa Khalidun, datang Muhammad fa lalu Khalid, maksudnya Muhammad datang langsung Khalid datang tanpa ada jeda. Tapi kalau

Ja'a Muhammadun thumma Khalidun, datang Muhammad kemudian ada thumma, berarti ada jeda. Datang Muhammad kemudian Khalid, ada nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Seperti tumbuhan yang disirami oleh hujan kemudian tumbuh. Ya. Kemudian yang menanamnya senang melihat tumbuhan tersebut. Thumma yahiju, kemudian tiba-tiba mengering. Fatarahu musfarra, kemudian menjadi kuning. Demikian kenikmatan dunia. Kita aja. Kecil, tiba-tiba gagah. Ganteng sebentar. Oleh karenanya, ketika orang-orang bertemu dengan hari akhirat, mereka sadar ternyata dunia hanyalah sebentar. Allah sebutkan dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وُرِدَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى أَمَّنْ طَغَى وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى نَفْسَهُ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنْ كَذَلِكَ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا, hanya sore atau waktu duha, sebentar. Jadi mereka merasa 60 tahun hidup di dunia, atau 70 tahun, atau 100 tahun. Itu seperti cuma petang atau duha. Sebentar, duha itu berapa jam? 1, 2 jam, 3 jam selesai. Petang 2 jam, 3 jam. Habis asar tiba-tiba maghrib. Jadi mereka merasakan bahwasanya dunia cuma apa? Sebentar. Ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbathu. Ternyata ketika mereka melihat akhirat, mereka sebentar. Jadi ikhwan, ini hakikat yang harus kita pahami. Bahwasanya dunia ini hanyalah apa? Sementara. Dan kalau kita bandingkan, sedikit, kita ini kan ada beberapa fase kehidupan. Pertama kita di alam janin. Alam janin 9 bulan. Ya, kecuali prematur 7 bulan. Biasanya orang berapa bulan? 9 bulan kurang lebih. Setelah itu dia masuk dalam alam dunia yang nyata sekarang ini. Berapa tahun? 60, 70, 80. Jarang sampai serakek nenek. Diet kurus enggak, biasa-biasa aja. Ternyata ada orang yang biasa-biasa juga bisa umur apa? Panjang. Tidak mesti orang diet umurnya apa? Panjang. Jadi kita boleh makan ya. Subhanallah. Kemudian om-omnya ikut pengajian. Om-omnya itu umur 80-an. Jadi mereka keturunan orang-orang apa? Umur panjang. Subhanallah. Mungkin nama punya pengaruh. Karena daim itu artinya senantiasa.

disidang, dihisab, dimizan, kemudian zulmah, kemudian lewat sirat, setelah itu surga dan neraka abadi. Surga dan neraka apa? Abadi. Nah, kita sekarang kelihatannya 100 tahun itu banyak, dan pada hakikat cuma sangat sedikit dibandingkan dengan masa di alam barzah dan dibandingkan dengan masa di akhirat kelak di padang mahsyar 50 ribu tahun dan setelahnya kekal abadi. Namun yang sedikit ini, inilah yang menentukan nasib kita pada fase berikut. Hakikatnya umur kita cuma 30 tahun. Kenapa? Kalau kita tewas 60 tahun, 15 tahun pertama kita belum balik, tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur kita tinggal 60 kurang 15 berapa? Berapa? 45. Ada yang bilang 35 ya. Jangan dikurangi. 45 berarti sekolahnya sekolah pagi bukan sekolah sore. 45. Baik. 45 dikurangi tidur sepertiga hidup 15 tahun. Jadi tinggal berapa? 30. Jadi sebenarnya usia ikut bertengkar. Baik, setelah kita tutup tambah iman? Enggak ada. Pasti lihat maksiat pasti. Ada cewek situ, reporter tidak pakai jilbab, pasti. Terus selingan kita lihat berita selingkuh, ya enggak? Berita selingkuh pengen tahu ceweknya kayak apa sih? Oh cuma gitu aja. Gitu aja. Cantikan istri gua. Akhirnya lihat maksiat. Baik, bukannya kita enggak boleh baca berita, boleh. Kita harus tahu tentang. Ucapkan juga ketika sedang membangun Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, labbaik Allahumma, ya. La aisha illa aishul akhirah. Labbaik. La aisha illa aishul akhirah. Warhamil ansara wal muhajirah. Kata Nabi, ya Allah, aku penuhi panggilanmu, ya Allah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan apa? Akhirat. Ya. Wa innal akhirata innad darul akhirata lahiyal hayawan. Law kanu ya'lamun. Sungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senggol. Demikian juga Rasulullah SAW misalkan, beliau mengatakan, suatu hari Rasulullah SAW sedang tidur di atas tikar yang membekas di lambung beliau, maka datang seorang sahabat, kalau tidak salah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, alam natakhid laka wita'an, ya Rasulullah, maukah kita ambil buat engkau kasur yang empuk? Ini orang-orang para raja-raja kasurnya empuk. Rasulullah zuhud. Rasulullah SAW mengatakan, mali, hanya istirahat sebentar kemudian meninggalkan, melanjutkan perjalanan. Dan kita pun demikian. Kita ini sedang menempuh perjalanan. Kita baru sampai pada tempat transit yang sekarang di dunia. Setelah itu masih ada perjalanan yang panjang. Di alam barzah perjalanan panjang. Di hari akhirat perjalanan yang panjang. Makanya Ibnu Qayyim membuat buku yang indah. Dia beri judul Zadul Ma'ad. Bekal perjalanan di hari kebangkitan. Kita butuh bekal. Allah ketika menyebut tentang para jemaah haji untuk hakikat yang kedua, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang dunia. Bahwasanya dunia ini adalah darul ibtila, tempat ujian. Jadi Allah ciptakan dunia ini dengan keindahannya untuk ujian. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang amal yang terbaik? Jadi kita harus sadar bahwasanya dunia ini diciptakan, kita ini diadakan dan dihidupkan untuk diuji. Untuk diuji. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda. Bisitati ayami wa kana arsyuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Untuk apa? Dan wa kana arsyuhu kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Kata Allah, kullu nafsin, setiap yang bernyawa tanpa terkecuali. Rakyat jelata, presiden, menteri, jabat, orang kaya, orang miskin, terkenal, enggak terkenal, laki perempuan, selama dia punya nyawa, dha'iqatul maut, dia akan mengecap kematian. Dia akan merasakan bagaimana nyawanya dicabut oleh malaikat maut. Dan dia rasakan kesekujur penderitaan. Wal khairi, kami uji kalian juga dengan kesenangan, kemewahan, jabatan, kedudukan, fitnah sebagainya.

seperti ujian. Dan ingat, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Jadi hidup ini ujian. Allah juga berfirman, ya. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala, dalam surat Al-Kahf. Sungguhnya kami telah menjadikan ma 'alal ardi zinatan laha, apa yang di atas muka bumi ini sebagai perhiasan dunia. Kan tiap aktivitas kita seluruhnya ujian. Apa yang kita hadapi permasalahan itu adalah ujian. Permasalahan dengan istri, permasalahan dengan anak-anak, permasalahan dengan ekonomi, permasalahan dengan atasan, urusan dengan masyarakat, urusan dengan tetangga, semua ini usianya ujian. Bagaimana kita menyikapi dengan sikap yang benar? Kita dapat diberikan harta, diberikan mobil mewah, diberikan harta. Ini semua ujian, akan diminta pertanggungjawaban. Kita dikasih penderitaan, dikasih susah, kekurangan ekonomi, sakit, sedih, nangis. Ini semua ujian. Bagaimana sikap kita menyikapi itu semua? Ada hitung jawab, dan kalian semua akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia urusin. Itu dapat harta, ujian gak ujian? Harta ini saya mau pakai buat apa? Karena setiap kita akan ditanya, diperdirikan oleh Allah. Lam tazulla qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser, surga atau neraka tidak akan bergeser sampai ditanya tentang empat perkara. Di antaranya an malihi, dari hartanya. Min aina kasaba, dari mana dia dapatkan. Wa fima anfaqa, ke mana dia habiskan. Ingat, kalau cari harta yang halal. Kalau enggak, dunia ini ujian. Semua sikap kita terhadap siapapun ujian. Kita dihina orang, kita diuji. Bagi sabarkah, ngamukkah? Ujian. Jadi kita harus tahu bahwa dunia ini adalah ujian. Setiap kegiatan kita, apa yang aktivitas kita terhadap sesuatu, respon kita terhadap sesuatu adalah ujian. Antum sekarang buka HP, tahu-tahu ada maksiat depan antum. Ada film Korea baru, drakor baru, the new drakor. Drakor baru seri 1. Ujian, klik atau tidak? Atau di scroll, menit dia lihat. Berapa kali bolak-balik dia lihat. Dicatat, emang gak dicatat? Dicatat. Semua hidup kita ini isinya apa? Ujian, jangan lupakan hal tersebut. Dan ada nilainya, pahala atau dosa. Ini adalah hakikat kedua tentang dunia. Hakikat yang ketiga, ketahuilah bahwasanya dunia itu sengaja dihiasi oleh Allah karena sebagai bahan ujian, maka sering menipu. Allah berfirman, wa ma lakum ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa alimun wa muta'allimun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini semua terlaknat kalau membuat orang lari dari akhirat. Kecuali apa? Kecuali mengingat Allah. Dunia yang bikin mengingat Allah dipuji oleh Allah. Wa ma wala, dan semua perkara dunia yang dicintai oleh Allah, ketika dunia tersebut digunakan untuk hal-hal yang positif, dicintai oleh Allah. Wa aliman, dan orang alim. Wa muta'alim, dan orang belajar. Ini yang tidak dilaknat. Sisa dibuka ini, dibuka itu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, inna dunya hulwatun hadirah. Sungguhnya dunia itu hulwah, manis. Hadirah, hijau, enak dipandang, enak dirasa. Hulwah manis, dirasa enak. Hijau, enak dipandang. Kalau rumah hijau-hijau enak gak? Enak dipandang. Istri kalau hijau juga enak dipandang. Ramah, baik, enak dipandang. Manis, dirasa, enak dipandang. Tetapi kata Nabi, wa innallaha mustakhlifukum, fitnah yang menimpa Bani Israel gara-gara perempuan. Ini bagi laki-laki. Jadi memang sudah dihiasi. Dan Allah mengatakan, zuhina linnasi hubus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahab wal fiddati wal khayl musawwam, seterusnya. Manusia juga dijadikan suka dengan itu semua. Jadi waspada, dunia ini banyak menipu. Kalau tidak kita garap dengan baik, kalau kita tidak siasati dalam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna li ibni Adam wadiyani min dhahab labtaga thalithan." Walau yang nak ujau kau ilah turab. Seandainya anak Adam diberikan emas dua lembah, isinya dua lembah emas semua. Kita seember aja enggak punya. Ini dua lembah isinya. Labtago salifan, dia akan cari yang ketiga, kecuali bertakwa. Walau yang nak ujau ilah turab, tidak akan berhenti kecuali mulutnya dimasukin tanah kalau sudah mati. Allah berfirman, maqabir, sampai kalian masuk liang lahat baru berhenti, tidak lagi banyak-banyakan. Menunjukkan banyak orang terpedaya. Banyak atau tidak?

Banyak. Luar biasa. Kalau begitu, bagaimana sikap kita terhadap dunia agar kita menjadi terbaik di sisi Allah? Ini yang mau kita bahas. Tadi semua mukaddimah. Tapi ikhwan, apakah kita disuruh benci dengan dunia? Tidak. Dunia ini kalau untuk mendekat kepada Allah adalah sarana yang luar biasa. Maka dinasihati oleh orang saleh yang Allah abadikan dalam surat Al-Qasas. Kata Allah, "Wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa la tabghi fil ardi fasada." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Qarun, gunakanlah apa yang Allah berikan kepadamu untuk mencari hari akhirat, untuk mencari surga. Wabtaghi, gunakanlah, carilah bima atakallahu daral akhir, apa yang akhirat saya. Saya diberi popularitas, apa yang saya bisa gunakan, memanfaatkan popularitas ini untuk akhirat saya. Semua potensi yang Allah berikan kepadamu, semua kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, wabtaghi fima atakallahu daral akhir." Ini kaidah. Carilah dengan potensi yang Allah berikan kepadamu, carilah surga. Walatan sana suibaka minat dunia, tidak ada salahnya kau menikmati dunia dengan cara yang halal. Tapi itu tujuan utama pertama akhirat. Dan bukan berarti kau tinggalkan dunia, silakan kau menikmati dengan cara yang halal. Ya Rasulullah, bukan itu yang aku cari. Saya jadi pemimpin perang bukan untuk dapat ghanimah. Nah, menjelaskan, ya Amr, maksudnya itu ghanimah bisa kau gunakan untuk kebaikan. Kata Rasulullah, ya Amr, ni'mal malu salih li rajulis salih. Sungguhnya sebaik-baik harta yang baik jika dimiliki oleh seorang yang baik pula. Kalau harta tersebut kau pegang, maka ini bermanfaat luar biasa. Dalam Al-Quran Allah suruh banyak, wa anfiku, wa anfiku, wa anfiku. Berinfaklah, bersedekahlah, bersedekahlah. Wa antasaddaqu, kau bersedekah, bersedekah. Wa atuz zakah. Jadi seorang berusaha mencari dunia untuk apa? Akhiratnya. Untuk mencari akhiratnya. Jika tidak, dia akan terfitnah. Jika tidak, dia hanya buang umurnya, usianya. Ada orang kumpulin duit banyak-banyak, bukan untuk akhir, cuma untuk mengumpulkan, menambah aset, tambah aset. Dia puas, tambah aset lagi, tambah aset lagi, tambah aset lagi, tambah aset lagi. Itu sebenarnya dia hanya memperpanjang hisabnya di akhirat. Kalau dia cari harta, infakkan. Infakkan. Kalau dia diberi kedudukan, punya jabatan, dia diberi amanah jabatan. Kalau dia pemegang hak undang-undang, maka gunakan kemampuannya untuk buat undang-undang yang terbaik bagi masyarakat yang mendatangkan kesejahteraan. Dan dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak karena memberi kebahagiaan kepada banyak orang. Jika tidak, dia paling binasa. Makanya saya sering sampaikan hal ini. Ketika Nabi menyebutkan 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, orang pertama yang Nabi sebutkan imamun adil, imam yang adil. Kenapa dia menggunakan potensinya sebagai imam, sebagai penguasa untuk orang seperti itu? Gampang atau susah? Susah, gak gampang. Sebagian orang, aduh azan lagi, ganggu, azan lagi. Kegiatan terhalangi. Enggak, dia tunggu kapan azan. Hatinya terpikat di masjid. Tubuhnya keluar kegiatan aktivitas, tapi hatinya dia gantung di masjid. Selalu rindu ke masjid. Yang kelima lebih dahsyat lagi. Rajulun da'atum ra'atun da'atum mansubin wa jamalin faqala ini akhafullah. Seorang laki-laki dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya. Dia berkata, aku takut kepada Allah. Ente pernah begitu? Mana ada yang rayu ente? Cantik jelita dan kaya raya. Yang ada hapus, bukan di save. Diblokir benar. Tapi kapan begitu? Enggak ada. Siapa yang rayu ente kaya raya, cantik jelita? Enggak ada. Yang ada lebih jelek daripada istri kita, kita udah tergoda. Rumput tetangga lebih apa? Lebih bergoyang, hijau. Ini orang hebat enggak? Dirayu, kemudian bilang, saya takut kepada Allah. Hebat. Yang keenam lebih hebat lagi. Rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhbar. 10 kali. Oh, alhamdulillah saya juga sudah. Kamu, saya sudah 20 kali loh. Pamer. Kalau tanya, kamu sudah haji? Sudah, alhamdulillah. Tidak usah bilang, alhamdulillah, 7 kali. Ngapain bilang angka 7? Bilang aja sudah. Tujuannya apa? Supaya diakui. Ini dia sedekah. Banyak, tidak ada yang tahu. Sampai tangan kirinya yang teman dekatnya selalu berduaan, bergandengan, tidak tahu. Yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khalin fadutaina, seorang sendirian, banyak orang. Makanya jadi pemimpin,

Itu jalan menuju surga yang tinggi dan jalan jatuh ke neraka yang dalam. Ngeri. Maka seorang yang diberi dunia oleh Allah, maka dia bagaimana bisa mengoptimalkan dunianya untuk akhirat. Dia tahu ini kesempatan saya. Mumpung saya diberi rezeki, mumpung saya diberi popularitas, mumpung saya diberi diberi jabatan, bagaimana sih kan? Sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Tapi ini yang pertama, sikap kita terhadap dunia. Jadi optimalkan dunia yang kita punyai untuk kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua, sikap kita terhadap dunia, bakallah, Allah akan mencintaimu. Apa makna zuhud kepada dunia? Zuhud kepada dunia itu adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Maka karena kita dunia cuma sebentar, segala aktivitas yang tidak mendatangkan pahala tinggalkan. Boleh sekarang kita memanage diri kita. Saya kerja ada manfaat yang ada untuk cari nafkah, ngurus anak istri, lakukan, enggak apa-apa, ada pahalanya. Tinggal niatkan saya cari nafkah karena Allah Subhanahu wa taala. Saya grup di komunitas, masuk komunitas grup. Ada manfaat, kan lakukan, yang tidak maka jangan. Maka semua kita berusaha kegiatan kita, kita niatkan karena Allah. Sekarang saya mau ngobrol sama kakak adik saya. Mungkin saya bercanda di grup silaturahmi, kakak adik. Bapak, canda-canda. Niat karena apa? Allah menyenangkan kakak dan adik. Pilih kata-kata yang baik. Saya ada waktu, saya telepon tante saya, telepon om saya, bicara dengan mereka, ngobrol, menyenangkan hati mereka. Kata Nabi, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kata-kata yang baik adalah apa? Sedekah. Buat pahala. Saya ketemu tetangga, saya senyum sama tetangga. Saya tahu senyuman saya ada pahalanya. Kata Nabi, lah tentu saya. Mbak kenapa begitu? Bibi kenapa begitu? Kata baik-baik. Bibi kan bisa begini, bisa diarahin. Bibi ini goblok. Dasar goblok. Ya subhanallah. Apa penghinaan? Seperti dia juga manusia. Dia juga cari nafkah buat keluarganya. Coba kita di posisi dia. Kita digitu-gituin kayak subhanallah. Itu dosa. Itu emang baik-baik. Kalau kita salah, minta maaf sama Bibi. Bi, saya kemarin mohon maaf ya, Bi. Maafin saya, Bi. Sebenarnya orang gak mau gitu, ego. Mau senyum sama bawahan aja. Kayaknya kalau dia senyum, derajat. Ada gak manfaatnya di akhirat? Ada gak ya? Ada gak? Ada gak bapak-bapak? Hah? Raine. Gak ada. Gak ada duitnya pertama. Yang kedua nggak ada manfaatnya. Saat sudah dulu, kalau komputer apa ada manfaatnya, mahal ada, memang ada manfaatnya. HP mahal ada manfaatnya buat ini aktivitas di jalan ada, nggak apa-apa. Mobil mahal ada manfaatnya untuk safar jauh-jauh, oke. Tapi kalau tas harga 600 juta, tas 1 miliar buat apa? Bisa nyimpan mobil kah di situ? Nggak ada. Ya akhi, iya, subhanallah. Kalau dihisap bagaimana? Inikah zuhud? Ada enggak faedahnya beli tas 1 miliar? Kalau ada beli, dihisap siap. Kalau enggak siap dihisap, ngapain? Semua yang tidak ada faedahnya, tidak pahalanya, tinggalkan. Tinggalkan. Mulai kita tata hidupnya setelah lalu, sudahlah, mau diapain. Sekarang untuk ke depan, setiap aktivitas kita, kita mau komen adalah jalankan nasihat Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara keelokan Islam seorang, tinggalkan yang bukan urusannya. Sudah, itu kaidah kehidupan. Enggak usah campur ikut urusan orang lain. Kalau ada urusannya kita campurin. Kalau enggak usah. Ada berita di berita ada artis dicerai suaminya, enggak usah baca. Apa urusan antum baca artis dicerai sama suaminya? Kalau antum mau nikahi silakan dibaca. Kalau kita lagi buka HP, teman kita buka HP, enggak usah ngelirik. Enggak ada faedahnya, bukan urusan kita ngelihat HP dia. Paham? Lagi pacaran sama akhwat, ya, dosa lagi. Enggak usah tahu. Ini kebiasaan orang. Mata khianat. Enggak boleh. Orang buka HP, kalau kita enggak sengaja segera balik. Karena kita enggak sengaja kadang lihat cahaya kita segera balik. Jangan dibiarin orang ngelihat terus, enggak boleh. Nggak boleh, itu mata khianat. Nggak ada kerjaan melihat yang bukan urusan. Keelokan Islam itu keelokan iman seseorang jika dia meninggalkan yang bukan urusannya. Kalau Anda meninggalkan yang bukan urusan Anda, maka Anda sibuk dengan yang urusan Anda sehingga punya waktu ngobrol sama istri. Ini ngobrol sama istri orang, ngapain? Kalau Anda sibuk ngobrol sama istri orang, akhirnya tidak nyaman ngobrol sama istri.

0: sendiri. Ada waktu ngurus anak-anak, ada waktu telepon anak-anak, ada waktu bercengkerama dengan keluarga, ada waktu baca Quran, ada waktu belajar. Sekarang tartusiyah atau turtasiyah atau kepada Imam Syafi'i disebutkan dalam diwan Imam Syafi'i, beliau berkata, inna lillahi ibadan futana talaqu dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma allimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Kata Imam Syafi'i atau imam yang lain, sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Ilahi ibadan futana. Bagaimana kecerdasan mereka? Talaqu dunya, jangan terpedaya dengan dunia. Main-main dengan dunia membuat kita semakin tenggelam. Wallahu alam bisawab, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengumpulkan kita di surga kelak. Amin ya rabbal alamin.
1: Baik, kita kasih kesempatan untuk bertanya jawab di kertas, tapi tidak banyak ya. Tidak banyak. Insyaallah 2 atau 3 cukup. Ini sudah ada 1.
0: Ustaz, saya mau tanya, tolong jelaskan kunci agar seorang bahagia di dunia. Bahagia di dunia, beriman, beramal saleh. Semua, apa yang tidak bisa merasakan kebahagiaan ini, tidak bisa masuk di surga dunia, dia tidak bakalan bisa masuk surga akhirat. Itu beliau menyampaikan bahwasanya orang yang saleh pasti bahagia. Bahkan meskipun beliau dipenjara berulang-ulang. Dan beliau berkata, "Madza yaf'alu a'da'i bi?" Apa yang hendak musuh-musuhku lakukan kepada aku? Mereka penjarakan aku berulang-ulang. Jannati fi qalbi. Surgaku di hatiku. Ini pertanyaan Tamiyah ketika dia sedang di penjara. Dia bilang, jannati fi qalbi. Saya surga di mana? Di hatiku. Seorang salah berkata, iman dan amal salih. Allah berfirman, man amila salihan min dhakrin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, dalam kondisi beriman, kami akan berikan kepada dia kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Pasti bahagia. Bahagia mudah. Ente bangun malam, sholat malam, baca Quran, istighfar sebelum azan, pasti bahagia. Langsung bahagia. Ente lagi sedih, anda buka Al-Quran, siapa? Sengsara. Tinggal dipraktekkan. Teorinya mudah. Tinggal praktek. Ada lagi yang bertanya?
1: Enggak, silakan. 1 lagi. Ayo nih.
0: Jika kita pernah menzalimi orang dahulu untuk menebusnya, apa bisa kita berinfak untuk mereka? Waduh, ini berat. Asalnya, kalau kita berdosa kepada Allah, asalnya Allah Maha Pengampun. Tapi kalau kita zalimi orang, asalnya mereka nuntut. Asalnya mengatakan apa? Takut dituntut. Jangankan orang jauh, orang terdekatnya yang mereka dulu di dunia saling mencintai, harusnya saling bersaling kuat menguatkan, di akhirat kabur. Kenapa? Takut dituntut. Saya takut dituntut istri. Kenapa dulu saya poligami tidak adil? Takut kabur. Dulu istri kedua saya sembunyikan. Istri ketiga di atas gunung, istri kedua di bawah kolong. Takut. Takut. Jadi kalau zulimi orang, kemungkinan besar 99,99% dia nuntut di akhirat. Dunia akhirat kita gak bisa bayar pakai duit. Sekarang duit kita bisa kasih, kita bisa ganti. Kita ngambil harta orang sedikit saja, ngeri. Bayangkan kata Nabi SAW, mana akhadha shibra minal ardi zulman tuwiqahu yawmal qiyamati sab' aradin. Siapa yang ngambil tanah orang sejengkal doang, cuma segini sejengkal, berapa senti? 15 dengan 120. Ya, kira-kira lah segitu. Sejengkal. Jengkal saya beda dengan jengkal antum. Tuwiqahu yawmal qiyamah sab'. Ketiga, kata mereka, biasa Pak, bumi kan 7 lapis Pak. Masing-masing lapis ada sertifikatnya. Masya Allah. Jadi satu tanah itu 7 sertifikat. Allahu Akbar. Ini melegalkan, yang penting dapat duit. Ngeri. Jadi jangan sekali-sekali zalimi orang, jangan hina orang, jangan rendahkan orang, jangan ngambil harta orang, jangan sakiti hati orang. Pastikan kamu yang terzalimi, bukan kamu yang menzalimi. Kalau ada masalah, pastikan kau di pihak yang benar. Kau yang terzalimi, bukan kau yang... Ilal ma'ad al-udwanu alal ibad. Seburuk-buruk bekal menuju hari kebangkitan adalah berbuat zalim kepada orang lain. Waliyadzubillah. Baik, terakhir, pertanyaan terakhir.
1: Ya, silakan.
0: Kenapa?

0: Oke. Bagaimana caranya kita berakhlak terhadap medsos? Ya, jarinya harus beriman. Pertarungan cuma pada klik pertama. Pertarungan itu cuma pandangan pertama. Kita lo nggak klik kan aman. Penasaran datang. Klik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Merek Casio dikasih orang. Dua-duanya dikasihkan ya. Ada faedahnya, nggak apa-apa. Teknologi. Situlah ujian kita. Fitnah semua di HP kita. Semua fitnah. Apapun keburukan ada di sini. Dan apapun kebaikan ada di sini. Tinggal jari yang butuh apa? Iman. Demikian saja saya sampaikan, kelamisan maaf. Sekali lagi saya aturkan terima kasih banyak kepada pihak kepolisian yang telah menemani kita pada malam hari ini. Semoga pengawasan keamanan yang mereka lakukan diberi ganjaran terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan semoga negeri kita semakin
1: saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM. قناة القارئ عبد العزيز بن صالح.

كان ربك نسيا بينهما فاعبده واصطبر لعبادته

0: Zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan. Bagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
1: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan

0: Kita akan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara
1: radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwa
0: berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ashhadu an la

0: وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila lau taftahu amala syaitan. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi pada takdirnya dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi, karena sesungguhnya kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyit thalatha ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Rawahu al-Bukhari.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan iringi

0: perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من
2: dan dari kejahatan malam, apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir, yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki, apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله
2: dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Min adhkaril masa'
4: أمسينا وأمس الملك لله وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه

0: بالليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore satu kali.
0: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya,
1: dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
1: Ya Allah, aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan padaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
1: يا الله, selamatkanlah tubuhku. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
3: Min adhkaril masa.
2: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر.

0: keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa-shahada, fatir as-samawati wal-arba, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah dan sekutunya, aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi wa bil islami diina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku yang maha berdiri sendiri. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku. Dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsina ala fitratil islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: Di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian.
1: Min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore tiga kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ
2: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ

في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم
1: Ikhwatal Islam, seperti biasa di sore Sabtunya kita akan dengarkan kembali kajian secara langsung bersama guru kita Ustaz Abu Hatim Sigit LC Hafidhullah Ta'ala, yang akan membahas kembali kajian lanjutan pembahasan kitab Al-Kabair atau dosa-dosa. Saya 103,4 Hidayah FM, para pemirsa yang menyimak kita live streaming YouTube, Facebook, dan Instagram yang dirahmati dan berkah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah kita telah terkoneksi bersama Ustaz. Sebelum kita mulai, kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabar Ustaz? Sehat, Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat. Antum gimana?
1: Alhamdulillah sehat, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan telah menyempatkan waktunya mengisi acara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan juga untuk tanya jawab. Bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya, Anda dapat telepon kami di 0811-7530.000 atau dapat telepon WA di 0811-7545444. Untuk pemirsa yang begitu terhadap dari streaming YouTube, Facebook, dan Instagram, nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor masing-masing untuk Anda dapat berinteraktif di sesi kedua nanti. Kita langsung persilakan kepada Ustaz Falatopadul Muskoro Majuro. Namsan.
2: Bismillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, dan juga salawat serta salam semoga tercurah kepada suri teladan kita dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Dan kita telah sampai pada Al-Kabiratus Sadisah, Uququl Walidain. Kita telah sampai pada pembahasan tentang dosa besar keenam, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa besar ini, yaitu durhaka kepada, kaitan dengan hak kedua orang tua. Kenapa? Hal ini karena kedua orang tua adalah manusia yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari diri kita, interaksi kita, kebajikan serta hubungan yang penuh kasih sayang kita. Mereka berdualah orang yang paling berhak mendapatkan, datang kepada beliau lalu berkata, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Ala ummuk. Seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baikku?" Beliau berkata, "Ibumu." Qala thumma man? Kemudian orang ini bertanya lagi, "Kemudian siapa?" "Kemudian ayahmu." Di sini Rasulullah mengatakan tiga kali, ya. Ketika ditanya, "Siapa orang yang paling berhak aku mendapatkan perlakuan baikku, mendapatkan sikap baikku?" Ya, maka Rasul mengatakan, yaitu ibumu. Tiga kali Rasulullah mengatakan ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian yang keempat mengatakan ayahmu. Ini menunjukkan hak yang sangat besar yang dimiliki oleh kedua orang tua untuk mendapatkan perbuatan baik kita,

Asy-syaqqu wal qat'u. Ya, artinya membelah dan memutus. Maka makna uququl walidain adalah memutus hak-hak kedua orang tua, ya, berupa berbuat baik kepada mereka, bersikap baik dalam berinteraksi dengan mereka, menyenangkan hati mereka, ya. Ya, memutus hak-hak ini termasuk dalam kategori durhaka kepada kedua orang tua. Atau tidak bersikap baik dalam berinteraksi dengan mereka, atau membuat mereka marah, atau meremehkan mereka. Ya, di antara bentuk meremehkan orang tua adalah seseorang merasa malu memperkenalkan ayah atau ibunya kepada teman-temannya. Ya. Rasa malu ini, ya, rasa ini termasuk sikap meremehkan ke orang tuanya, termasuk dalam kategori durhaka kepada orang tua, ya, selama ucapan atau perbuatan atau isyarat ini menyakiti kedua orang tua kita, maka itu termasuk perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab ini Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan beberapa dalil, ya, baik berupa ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi serta asar dari Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada keduanya, yaitu kedua orang tua. Berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Jika salah seorang di antara kedua, dan janganlah engkau membentak keduanya. Wa qul lahumu qawlan karima, dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

Hal ini banyak terdapat di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan besarnya hak kedua orang tua yang harus ditunaikan oleh anaknya. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ya, Allah mengatakan, dan Tuhan memerintahkanmu dan oleh anaknya. Dan firman Allah di sini, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, mencakup seluruh bentuk kebajikan. Ya, berbakti kepada kedua orang tua itu bukan hanya satu jenis atau satu bentuk saja, tapi memiliki banyak bentuk. Artinya apa? Semua bentuk kebaikan, kasih sayang, kelembutan sikap, dan pergaulan untuk mengetahui kebaikan seperti apa yang selayaknya seorang anak itu berikan kepada orang tuanya, maka hendaknya dia membayangkan jika dirinya itu sebagai seorang ayah atau seorang ibu. Sikap apa yang ia inginkan dari anaknya? Ya, ketika dia membayangkan sebagai seorang ayah atau ibu, apa yang dia inginkan, yang dia harapkan dari anaknya untuk bersikap kepadanya? Maka sikap itulah yang seharusnya dia lakukan kepada orang lain. Memperlakukan Anda dengan baik, maka perlakukanlah orang lain dengan yang baik. Jika Anda ingin orang lain berkata-kata lembut kepada Anda, maka berkata-katalah dengan perkataan yang lembut kepada orang lain, dan seterusnya. Ya, inilah hakikat bakti dan perlakuan baik. Ya, jika kita memberikan sikap baik ini kepada kedua orang tua, ya, maka ta'awqilahuma. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, ya, ini menjelaskan ya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua pada fase usia lanjut, ya, khususnya ketika mereka mulai mengalami kelemahan, fisiknya mulai lemah, membutuhkan perhatian serta perawatan yang lebih dalam urusan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, di fase inilah manusia diuji dan akan tampak watak asli mereka. Kenapa? Sebab ketika seorang ayah atau ibu masih bugar, masih kuat, dan masih belum membutuhkan bantuan anaknya, semuanya masih bisa dia kerjakan dengan sendiri, ya, maka tanda-tanda bakti itu tidak akan terlihat jelas seperti lanjut. Ya. Bukankah ya jika Allah menetapkan umur panjang baginya, ya bagi seorang anak, ia kelak akan menjadi seperti kedua orang tuanya juga dan membutuhkan bantuan sebagaimana kedua orang tuanya membutuhkan bantuan. Ya. Sebagaimana sang anak sekarang berada dalam masa bugar dan kuat, maka kedua orang tuanya pun dahulu juga sempat berada dalam masa bugar dan kuat. Dan sunnatullah fase hakiki yang menunjukkan apakah seorang anak itu akan berbakti kepada orang tuanya atau tidak, ya. Di saat itulah dia akan diuji, ya. Hendaknya dia mengingat-ingat firman Allah ini, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, ya, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, ya, fala taqul lahumma uff, maka janganlah kamu, ya, kata ah atau uff, ya, adalah ucapan yang bisa jadi terlontar, ya, yang dilontarkan oleh seseorang anak, ya, untuk menunjukkan kejengkelan atau rasa kesal, ya. Kata ini sangat dekat di lisan ketika seorang merasa dongkol atau jengkel, ya, lalu keluarlah dari mulutnya perkataan ini, ah, ya, ketika disuruh sama orang tuanya. Hanya dengan yang lebih berat dari itu, ya, perkata-kata yang lebih besar dari itu, ya, mencaci orang tua,

lah orang tua atau berkata kepada orang tua dengan kata-kata yang tidak pantas, ya tentu ini lebih haram lagi, lebih tidak boleh lagi, ya sekedar mengatakan ah saja itu tidak boleh, ya Allah larang, Allah larang kita untuk mengatakannya ketika berinteraksi dengan orang tua, maka bagaimana lagi dengan yang lebih parah dari itu. Kemudian firman Allah walata, dia harus menyampaikan hal itu dengan kata-kata yang lembut, ya, yang sopan. Dan berkaitan dengan hal ini juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma, ya. Jika ya, orang tua kafir memaksa anaknya untuk berbuat kesyirikan, Allah katakan fala tuti'huma, maka janganlah kamu taati kedua orang tuamu dalam hal ini. Ya. Allah tidak mengatakan fa'uqqahuma, maka durakalah kepada keduanya. Allah tidak mengatakan hal itu. Melainkan Allah katakan fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, maka janganlah kamu taati keduanya, ya, dalam perintahnya ini yang berkaitan dengan berbuat syirik, wa sahibhuma, dan kita untuk mempergauli mereka dengan perbuatan yang baik, ya. Maka bagaimana lagi jika kedua orang tua kita adalah seorang yang muslim, ya, seorang yang muslim, seorang yang taat, seorang yang baik, ya, yang memberikan banyak kebaikan kepada kita, jasa kepada kita, ya. Tentu seorang orang tua yang muslim lebih sangat layak lagi untuk kita bersikap baik kepada mereka. Para pendengar yang semoga, perkataan yang baik, kata-kata yang lembut, ya, ungkapan yang indah, ya, yang bisa kita ucapkan kepada kedua orang tua. Ya, sebagian orang, ya, bisa jadi dia pandai memilih kata-kata yang indah ketika berbicara dengan temannya, dengan rekan kerjanya, ya. Mereka berbicara dengan suara yang lembut, dengan penuh adab, dengan kata-kata yang indah yang dia pilih, ya. Namun ketika, ya, mereka akan mengatakan bahwa ini termasuk orang yang buruk akhlaknya. Karena orang yang paling berhak mendapatkan perkataan baik dan akhlak baik kita adalah kedua orang tua kita, ya, sebagaimana sabda Nabi yang telah kita baca tadi, man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuk, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baikku, maka beliau menjawab ummuk, ya, tiga kali beliau mengatakan ummuk, kemudian yang keempat mengatakan abuk, ya, yang keempat adalah wajibkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Quran ayat surat Al-Ankabut ayat 8. Di sini, ya, maksudnya adalah Allah memerintahkan manusia, ya, agar memperlakukan kedua orang tuanya dengan baik. Yaitu dengan berbakti kepada mereka, ya. Berbuat baik kepada mereka dengan ucapan atau perbuatan. Serta Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair fa dzakara minha huquqal walidain, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Fa dzakara minha, lalu beliau menyebutkan di antaranya adalah huquqal walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam, hak kedua orang tua itu disandingkan dengan hak Allah, ya, karena di hadis ini Rasulullah sebutkan kesyirikan, kemudian juga disebutkan durhaka kepada kedua orang tua. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Zahabi menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ridallahu ridallahi

fi ridhal walid. Ya, hal itu karena Allah memerintahkan agar orang tua itu ditaati dan dihormati. Ya. Siapa yang mentaati orang tuanya dalam perkara yang baik, maka ia telah mentaati Allah. Dan siapa yang membuat orang tuanya marah, maka ia telah membuat Allah marah. Ya, ini merupakan ancaman yang keras yang menunjukkan bahwa durhaka adalah pintu surga yang paling baik. Fa in syi'ta fahfad wa in syi'ta fadhayya. Shahahahu Tirmidzi. Ya, orang tua adalah pintu surga yang paling baik. Jika engkau mau, maka jagalah pintu itu. Dan jika engkau mau, maka sia-siakanlah. Ya. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Maksudnya adalah orang tua adalah salah satu dan berbuat baik pada mereka. Ini merupakan salah satu pintu untuk atau sebab agar seseorang bisa masuk surga. Dan perkataan Nabi SAW, "Fa in syi'ta fahfad wa in syi'ta fadhayya." Jika engkau mau, maka jagalah pintu ini, dan jika engkau mau, maka sia-siakanlah. Maksudnya adalah perkara ini berada di tanganmu. Maka jika kita memiliki kedua orang tua yang masih hidup, maka ini adalah kesempatan emas. Ya, kesempatan emas untuk meraih pahala yang banyak, untuk kesempatan emas untuk meraih pintu ini, yaitu salah satu pintu untuk masuk surga. Ya, kita manfaatkan kesempatan ini untuk ya berbuat baik kepada kedua orang tua, ya berbakti kepada kedua orang tua, ya kan? Jangan sampai kita menyesal. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam qaal al jannatu tahta aqdamil ummahat. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Hadis ini, ya, hadis dengan lafaz ini, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama radhiyallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, ya, aradtu an aghzuwa wa qad ji'tu astashiruka." Ya, Jahimah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku ingin ikut berperang dan aku datang untuk meminta saranmu." Faqala, "Hal laka min um?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah karena sesungguhnya fa innal jannata tahta rijlaiha?" Karena sesungguhnya surga itu berada di bawah kedua kakinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam An-Nasa'i dan Syekh Al Albani menghasankan hadis ini, hadis Jahimah ini. Falza ibu, ya, ini hak ibu itu sangat besar sekali, ya, yang harus ditunaikan oleh seorang anak. Dan makna hadis ini juga diperkuat oleh hadis sebelumnya, al-walidu awsatu abwabil jannah. Ya, orang tua itu adalah pintu surga yang paling baik. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Adz-Dzahabi membawakan, maka beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ahayyun walidak. Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ya, dia menjawab, iya. Qal fa fihima fajahid. Maka Rasulullah mengatakan, maka berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah curahkanlah perjuanganmu pada kedua orang tua.

kamu, yaitu berjihad. Seorang tidak boleh keluar berjihad, ya, yang sifatnya fardu kifayah, ya, tanpa izin dari kedua orang tuanya, jika orang tuanya muslim. Ya, adapun jika jihad itu sifatnya fardu ain, maka wajib. Wajib seseorang itu berangkat, ya. Baik diizinkan oleh kedua orang tuanya maupun tidak. Dan perincian tentang ini ada di kitab-kitab fikih yang membahas tentang masalah jihad. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah, saudara perempuanmu, ya, saudari perempuanmu, saudara laki-lakimu, kemudian orang yang paling dekat denganmu, dan seterusnya. Ini adalah potongan dari sebuah hadis, ya. Lafaz lengkapnya adalah sebagai berikut: An Tariq al-Muharibi qala qadimtul Madinata fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhthubun nas. Ya, dari sahabat Tariq al-Muharibi, dia berkata, aku tiba wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka adnak. Ya. Tangan orang yang memberi adalah yang lebih mulia. Ya, tangan yang orang yang memberi adalah yang lebih mulia. Mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, kemudian yang paling dekat denganmu, lalu yang paling dekat, dan seterusnya. Para pendengar, orang-orang yang menjadi tanggungan kita, ya, Rasulullah sebutkan, yang pertama adalah ibumu, kemudian ayahmu, ya, kemudian saudara perempuanmu, kemudian saudara laki-lakimu. Ya. Di sini saudara perempuan didahulukan daripada saudara laki-laki, ya, karena perempuan itu lebih lemah, ya, dan lebih membutuhkan perhatian dibandingkan saudara laki-laki. Kemudian sabda Nabi, thumma adnaka adnak, kemudian yang paling dekat denganmu, dan seterusnya. Maksudnya adalah kita waruya anhu alaihi salatu wassalam qal la yadkhulul jannata aqun wala mannan wala mudminu khamrin wala mu'minun bisihr. Ya. Bahwasanya diriwayatkan dari Rasulullah dirahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Di sini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga orang yang durhaka. Maksudnya adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian sabda beliau, wala mannan, yaitu mannan itu adalah orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Ya. Yaitu dia mengungkit-ungkit apa yang telah dia berikan kepada orang lain. Ia selalu menyebut mannan, ya, mengungkit-ungkit pemberiannya. Kemudian sabda beliau, wa mudminu khamrin, ya, tidak pula orang yang, ya, mudminu khamr, yaitu pecandu khamr, ya. Maksudnya adalah orang yang terus-menerus meminum dan mengkonsumsinya, ya. Hal ini tidak hanya khusus pada khamr saja, ya, bahkan mencakup semua jenis yang memabukkan, ya. Seorang pecandu sesuatu yang memabukkan, ya, baik itu bahwasanya membenarkan sihir atau mempercayai sihir, ya, termasuk bentuk kekufuran, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena seorang penyihir itu tidak akan bisa menjadi tukang sihir kecuali dia telah kufur, ya, kufur kepada Allah dan meminta bantuan kepada setan. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Dwi yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal kabair, apakah dosa-dosa besar itu?" Qala al-isyraku billah. Maka Rasulullah mengatakan, al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah, ya, berbuat kesyirikan. Qala thumma madza, kemudian apa lagi? Qala thumma uququl walidain, kemudian Rasulullah mengatakan, kemudian durhaka, menyekutukan Allah, kemudian durhaka kepada kedua orang tua, ya, al-isyraku billah dan uququl walidain.

Zain, ya. Hal ini menunjukkan apa yang telah kita sampaikan sebelumnya, bahwasanya Allah seringkali di dalam nas-nas baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di sana disandingkan antara hak Allah dengan hak kedua orang tua, ya. Disebutkan termasuk dosa besar adalah syirik Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis ini disebutkan tsummal yaminul ghamus, ya, kemudian sumpah palsu. Ini juga termasuk dosa besar, ya. Sumpah palsu, ya, disebut dengan yaminul ghamus, ya, karena sumpah tersebut menenggelamkan pelakunya ke dalam neraka, ya. Yang dimaksud dengan yaminul ghamus, sumpah palsu, ini adalah sumpah dusta, ya, yang diucapkan oleh seseorang untuk meram la yadkhulul jannata aqun wala mukadzibun bil qadar, ya, dari Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya dan orang yang mendustakan takdir, ya. Hadis ini semakna dengan apa yang telah lalu, yang telah kita sebutkan sebelumnya, ya. Akan tapi di sini terdapat penyebutan wala mukadzibun bil qadar faqad naqadha taqdibuhu tauhidah, ya. Ibnu Abbas mengatakan takdir itu adalah nizam tauhid, yaitu sistemnya tauhid, ya. Artinya apa? Tauhid itu tidak akan teratur dan iman tidak akan lurus kecuali dengan mengimani takdir, ya. Ibnu Abbas mengatakan, maka barang siapa beriman kepada Allah namun dia mendustakan takdir, maka pendustaannya itu telah merusak tauhidnya. Dalam waruwiya warawa Isa bin Talhah bin Ubaidillah an Amri bin Murrah al-Juhani qal, ya, dari Isa bin Talhah bin Ubaidillah dari Amr bin Murrah al-Juhani, dia berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita idza sallaitu shalawatal shalawatil khams, ya. Ada seorang laki-laki yang wa addaitu zakat, dan aku membayar zakat, wa hajjatu al bait, dan aku juga berhaji ke Baitullah, famadzali, ya, lalu apa yang akan aku dapatkan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fa'ala dzalika kana ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin illa ay ya'uqqa walidayh. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang melakukan kecuali jika ia durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, hadis ini menunjukkan betapa bahayanya berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Bahwa perbuatan tersebut, ya, termasuk salah satu penghalang seseorang untuk masuk surga. Ya. Meskipun seseorang menunaikan kewajiban-kewajiban yang disebutkan dalam, ya, berkata bahwasanya ayahku menceritakan kepada kami, yaitu dari Abu Bakrah secara marfu, yaitu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu dzunubi yuakhirullahu ma syaa minha ila yaumil qiyamah, ya. Ya, artinya semua dosa itu ditangguhkan oleh Allah balasannya sampai hari kiamat sesuai kehendak Allah, ya. Illa uquqaka kepada kedua orang tua, dan orang yang durhaka akan mendapatkan hukuman yang disegerakan, ya, di dunia, ya, serta hukuman yang ditangguhkan pada hari kiamat kelak, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam hadis disebutkan menyegerakan hukuman bagi orang yang durhaka, ya. Hal itu bisa jadi berupa ia akan juga didurhakai oleh anaknya kelak, ya. Nah, sendiri atau dengan hukuman yajidahu mamlukan fashtariyahu fayashtariyahu

0: fayu'tiqahu. Rawahu Muslim. Seorang anak itu tidak akan mampu membalas jasa kedua orang tuanya kecuali jika ia mendapati orang tuanya sebagai seorang budak, kemudian ia membeli dan memerdekakannya. Ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang anak sebesar apapun baktinya, ya itu tidak akan mampu membalas sebagian kecil saja dari jasa kedua orang tuanya, ya. Orang tuanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, di sini disebutkan Allah melaknat orang yang mendurhakai kedua orang tuanya, ya. Laknat itu artinya orang dijauhkan dari rahmat Allah. Dan ini menunjukkan bahwasanya durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar, ya, karena diancam dengan laknat Allah. Kemudian Imam Dzahabi menyebutkan wa qala alaihi salatu wassalam al khalatu bi manzilatil sahahu Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda al khala, beliau menutup pembahasannya dengan hal ini, yaitu bahwasanya orang yang membaca dalil-dalil tentang hak seorang ibu, maka ingatlah sabda Nabi SAW bahwasanya bibi dari pihak ibu, yaitu saudara perempuan ibu, itu memiliki kedudukan seperti ibu, ya. Ya, karena itu dia pun juga memiliki hak yang besar, yaitu bibi dari pihak ibu ini memiliki hak yang besar untuk diperlakukan dengan perlakuan yang baik, ya. Man waqqara walidayh maddattu fi umrihi wa wahabtu lahu waladan yaburruh wa man aqqa walidayh qassartu umrahu wa wahabtu lahu waladan ya'uqquh. Ya, diriwayatkan dari Wahab bin Munabih bahwasanya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, muliakanlah kedua orang tuamu. Barang siapa memuliakan kedua orang tuanya, aku akan memanjangkan umurnya dan memberinya anak yang berbakti kepadanya. Dan idza kana barron biwalidayh liyazida birron wa khaira. Ya, ini dari Ka'ab bin Al-Akhbar, bahasanya dia berkata, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Allah menyegerakan hukuman bagi seorang hamba apabila ia durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan Allah menambah umur seorang hamba apabila ia berbakti kepada kedua orang tuanya, ya, agar bakti dan kebaikannya semakin bertambah. Wa qala Abu Bakar bin Abi Maryam, qara'tu fit Taurah. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, penulis menutup pembahasan ini dengan menyebutkan beberapa atsar atau kisah-kisah yang diriwayatkan dari Bani Israel, ya. Penulis tidaklah menyebutkan hal ini untuk dijadikan patokan, ya, dijadikan sandaran utama, ya. Karena berita-berita seperti ini, ya, tidak dapat dijadikan dasar hukum, ya, atsar-atsar dari Bani Israel. Namun para ulama biasa menyebutkan hal ini, ya, hal semacam ini sebagai tambahan penguat saja. Ya, bukan dijadikan sebagai sandaran pokok. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Kita dengarkan bersama dari hadis-hadis yang telah disampaikan oleh Ustaz. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita. Semoga menjadi tambahan ilmu yang diberikan oleh Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah, karena waktu sekitar beberapa menit lagi akan memasuki waktu salat maghrib, mungkin untuk sesi tanya jawab kita tiadakan untuk kesempatan hari ini. Semoga di pertemuan selanjutnya kita diberikan kemudahan untuk menerima pertanyaan-pertanyaan antum yang ingin ditanyakan. Baik, Ustaz, barangkali ada tambahan sebagai akhir di kesempatan kita untuk edisi hari ini. Namun kita
0: kepada mereka, ya, dan mudah-mudahan juga Allah memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa mempelajari agama ini dan mengamalkannya. Dan kita tutup pembahasan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Kembali kami ucapkan kepada Dr. Ustaz Abu Hadis Sayyid Asy Afidallahu taala.
2: Amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kemudian bersalawat

0: التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Dengar adhan, ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba, wa bi muhammadin rasula, wa bil islami dina. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa. Sisa.com.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
3: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن
2: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها
4: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم.
5: Dari bilang cangkuning dan udara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ashhadu an la

alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya." Dan itu adalah

Abdul Muhsin Al-Badal Hafizahullah Ta'ala. Di malam hari ini kita akan membahas tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguh kewajiban yang ditentukan orang yang beriman. Dimulai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, beliau mengatakan, As-salatu mizanul iman, itu adalah timbangan daripada iman. Wa ala hasbi imanil abdi takunu salatuhu wa tatimmu wa takmulu. Sesuai dengan level imannya seorang hamba, sesuai dengan tingkatan iman seorang hamba, maka salatnya akan menjadi sempurna dan menjadi lengkap. Jadi para jemaah, semakin tinggi iman seseorang, maka salatnya akan semakin sempurna. Ini sesuai dengan tingkatan daripada iman kita semuanya. Dan iman kita berbeda-beda para jemaah, satu dengan yang lainnya. Wa min dzalika ada'uha fi awqati al-muhaddadah wa sa'atiha al-mu'ayyanah. Di antara bentuk

di luar waktu masjid itu akan berbarengan nanti di masjid-masjid yang lainnya. Itu tidak ada masalah. Wa hiya awqatun 'azimatun mubarakatun ja'atil isyara ilaiha fi mawadhi' min kitabillah. Dan dia merupakan waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang diberkahi, datang petunjuk kepadanya di tempat-tempat di dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an menerangkan tentang waktu salat. Bahkan diterangkan di berbagai tempat di dalam Al-Qur'an. Wajaat waktu salat ini sudah dinukilkan oleh kaum muslimin daripada dahulu sampai sekarang. Kalau dahulu pada jemaah kaum muslimun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menentukan maksudnya waktu salat dengan adanya matahari. Pergeseran-pergeseran matahari itu menentukan bagi mereka untuk masuknya waktu salat. Nah, di kita para jemaah lebih mudah dan simpel lagi. Ada jam. Wa talaqauha minhu shalawatullahi wa salamun alaihi, mereka menerimanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini para jemaah ada 5 waktu salat disebutkan secara global oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dirikan salat ketika matahari tergelincir. Ini awal waktu zuhur. Sampai nanti malam gelap. Ketika kaum muslimin salat subuh, itu bacaan salat subuh itu yang dibaca oleh imam, itu dihadiri oleh malaikat. Nah, dalam ayat ini berjamaah, surah Al-Isra ayat 78, Allah menerangkan tentang waktu salat secara global, secara garis besar. Yang mana nanti akan dirincikan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah fungsi daripada sunnah Nabi. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menerangkan perkara-perkara yang global dalam Quran diterangkan secara rinci ketika mereka di sore hari. Nah, di sini para jemaah, Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan tentang waktu salat secara global garis besar. Di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam para jemaah, dalam Sunan Abi Dawud dan Tirmidzi dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam sunannya, hadis daripada Abdullah bin Abbas sallam menggambarkan kepada kita tentang waktu salat, waktu awal dan waktu akhir. Ya, jadi waktu salat itu ada waktu awal masuknya dan waktu berakhirnya. Nah, berakhirnya waktu salat ini akan masuk waktu salat yang berikutnya. Jadi sini Nabi sallallahu alaihi wasallam diimami oleh Jibril 2 kali. Satu kali di awal waktu, satu kali di akhir waktu.

وصلى بالعصر حين كان ظله مثله. Kemudian dia salat asar bersamaku ketika panjang bayangan suatu berbuka puasa. Ketika azan berkumandang para jemaah. Ya, matahari sudah tergenam, terbenam secara keseluruhan bulatannya itu, maka itu sudah azan maghrib. Orang yang berpuasa wajib untuk berbuka. Wa shalla bil isya hina ghaba syafaqu. Dan Jibril salat isya bersamaku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika awan merah telah hilang. Pandang berjamaah itu kita tidak boleh lagi makan dan minum bagi yang berpuasa. Sebagian orang puasa azan itu belum lagi sampai nanti muadzin mengatakan la Allah baru selesai. Sampai situ waktu makannya. Enggak, berarti ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar wa Akbar, kita harus sudah meninggalkan makan dan minum. Kalau seandainya ada dalam mulut kita sesuatu yang mengunyah, yang masih dikunyah, belum ditelan, itu dikeluarkan pada jemaah. Kalau kita sengaja menelannya, maka itu membatalkan puasa kita. Jadi waktunya bukan sampai muadzin mengatakan kalimat la ilaha illallah, bukan. Tapi ketika muadzin memulai azannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah asal ada imsakiyah di kita. Waktu menahan adalah untuk berhati-hati, biasanya 10-15 menit sebelum azan. Agar orang-orang sudah meninggalkan makanan dan minum. Sebenarnya adalah untuk ihtiyaton, berjaga-jaga. Kalau di kita dulu, saya tidak tahu sekarang masih ada apa enggak bunyi serina itu, berjamaah. Itu sebenarnya masih boleh kita makan dan minum. Ya, tapi itu untuk berjaga-jaga. Kapan tidak bolehnya? Ketika azan berkumandang. Bukan ketika azan selesai. Kadang-kadang berjamaah, kalau untuk sahur kita mencari

Wasalla bil asra hina kana dhilluhu mithlaihi. Dan Jibril salat asar bersamaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika bayangan satu benda sepanjang dua kali benda itu. Sama panjangnya. Kalau akhir waktu asar, dua kali panjang benda berjamaah bayangannya. Tentang akhir waktu Isya. Di hadis ini menunjukkan bahwasanya akhir waktu Isya adalah ketika warna merah di ufuk hilang, ini awal tadi, dan akhirnya adalah ketika malam sudah sepertiga. Wa shalla bil fajr fa asfara. Jibril salat subuh bersamaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika waktu pagi mulai bercahaya. Nah, ini fajar, fajar shadiq namanya. Ada dua dia. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq namanya. Fajar kadzib itu biasanya akan ada nanti di arah timur keputih-putihan, warna putih, nanti dia akan hilang kembali. Biasanya jam 4. Ini biasanya bagi tempat yang mengadakan dua kuh, ini adzan pertama pada jemaah. Nanti yang putih itu akan hilang dia. Kembali shadiq namanya. Dia putih, putih, dan putih. Itu fajar shadiq namanya. Nah, di sini para jemaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada wada awalnya dan ada akhirnya. Nah, di akhir hadis para jemaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Summal tafata ilayya." Kemudian Jibril menoleh kepadaku. Faqal, "Ya Muhammad," dia mengatakan, "Wai Muhammad, qablika." Ini waktu sebelummu. Ini menunjukkan bahwanya salat ini bukan hanya ibadahnya atau syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam para jemaah. Bahkan waktu salat ini bukan hanya waktu salat kita. Bahkan Nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga waktu salatnya sama. Wal waktu ma baina hadzaini al waqtaini. Waktu itu di antara rentang dua waktu tadi. Awal dan akhir. Awal dan akhir. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengatakan wa ya awqatun bayyinatun wadhihah. Mungkin yang melaungkan azan itu akan mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah untuk salat, marilah untuk menyeduh kemenangan. Beliau mengatakan wa indas sabah yahmadul qaumus sura. Di pagi hari kaum akan ya dengan perjalanan di malam hari. Ini sebenarnya para jemaah merupakan sebuah perumpamaan. Orang-orang yang salat para jemaah itu disamakan dengan orang-orang yang melakukan perjalanan di malam hari. Kita merasakan kalau kita melakukan perjalanan di malam hari itu waktu singkat. Kalau kita berjalan daripada Isya, kita tidur, tiba-tiba nanti ketika subuh sudah sampai saja. Cepat terasa berjamaah. Dan kita merasakan bahwasannya capeknya tidak seperti di siang hari. Jadi, yahmadul qawm as-surah. Orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat, menjaga waktu sholat, dia akan berbahagia, dia akan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala di pagi hari. Wa fil mamat, dan setelah meninggal nanti, yahmadul abdu tuqa, seorang hamba yang bertakwa akan senantiasa memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para jemaah? Karena dia sudah menunaikan kewajibannya para jemaah. Kalau kita perhatikan, kalau seandainya orang-orang dikubur para jemaah, mereka ingin kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu saja mereka minta kepada Allah.

0: barang ini para jemaah, ada alarmnya, itu harus alarmnya adalah alarm salat. Kenapa? Ini tujuan kita diciptakan oleh Allah.
1: Dan ini berbeda-beda para jemaah. Ada orang rumahnya di samping masjid, dekat. Tidak ada apapun yang perlu dilakukan, tapi tidak bisa datang ke masjid. Tapi alhamdulillah para jemaah, banyak orang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah saja bagi dia untuk datang ke masjid. Bukan dia seorang pengangguran, bukan dia tidak ada pekerjaan, tapi dia tahu prioritas kehidupannya di permukaan bumi ini para jemaah. Tidak ada gunanya tinggi jabatan, tidak ada gunanya harta melimpah kalau kita tidak sholat para jemaah. Ini prinsip hidup yang harus kita tanamkan juga kepada generasi-generasi kita. Jadi ibadah sholat bukan hanya syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lengkap dengan waktunya para jemaah. Mimma yadullu ala idhmi makanati hadhil awqat, ini menunjukkan tentang mulianya waktu ini, wa rafi'u sya'niha, sangat tinggi. Bukan dunia.

0: Kenapa demikian?
1: Begitulah level keimanannya. Ini bukan tak sholat berjamaah. Dia melalaikan ibadah sholat. Sehingga dia sholat di luar waktunya. Tanpa ada uzur syar'i. Dia tahu azan berkumandang. Dan tidak ada pekerjaan-pekerjaan emergensi yang harus dilakukan. Tapi dia menundanya. Hanya untuk perkara-perkara duniawinya. Terjadi para jemaah. Disebutkan oleh beliau hafizahullah di dalam kitab ini. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: قرأ عمر بن العزيز هذه الآية ثم قال عمر بن العزيز برجمه رحمه الله membaca ayat ini kemudian beliau mengatakan lam takun ida'atuhum tarkaha, bukanlah mereka ketika mereka walakin adha'ul mereka firman dalam surah salatihim sah salatnya. Di sini berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalai atau lupa ada dua bentuknya berjamaah. Yang pertama dalam salat, yang kedua dari salat. Kalau lalai lupa dalam salat ini tidak tercela. Ini biasanya kalau kita salat kita lupa ini rakaat 2 apa 3 ini. Ini kan permainan syaitan biasanya para jemaah. Kun ini para jemaah, kalau tertinggal tidak tergantikan. Harus balik, kalau tidak sholat batal. Rukun para jemaah, kalau tertinggal tidak bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Sujud sahwi bisa kalau seandainya yang tinggal itu adalah wajib sholat. Wajib sholat diantara yang disebut oleh para ulama adalah bacaan-bacaan ketika rukun. Satu kali saja membaca besar kepada ibadah sholatnya. Ya. Melalaikan waktu sholat. Ini materi kita di malam hari ini. Termasuk orang-orang sholat yang celaka adalah ketika dia melalaikan ibadah sholat. Dia sholat. Tapi suka menunda-nundanya. Kalau di kita berjamaah biasanya kan, beko lah. Dalam neraka berjamaah. Kemudian juga termasuk di antara melalaikan dari sholat adalah tidak mengerjakan sholat sama sekali. Apakah dia kufaf atau tidak? Atau baru mendirikan sholat di akhir waktu sholat. Ini hati-hati para jemaah. Bahkan ini adalah cifik. Termasuk di antara ciri khas orang munafik apa dia para jemaah? Dia suka menunda-nunda sholat. Dia sholat juga. Tapi apa adanya? Kemudian dia mengatakan, ya saya memang seperti ini. Bukan para jemaah. Kita tidak sholat an waktiha. Sesungguhnya menunda sholat daripada waktunya. Amrun jiddun khatirun. Ini termasuk di antara perkara-perkara yang berbahaya. Wa huwa min dalail riqqatid din. Ini termasuk di antara tanda-tanda ringkihnya agama seseorang. Tipisnya agama pada kita hamba-hamba Allah wa tahdhiran lahum min ida'ati awqatis salawat. Dan juga memperingatkan kita supaya jangan menyia-nyiakan waktu-waktu salat. Ini sangat panjang pembahasannya para jemaah. Tetapi nanti di sini akan beliau fokuskan kepada ibadah salat asar. Karena kadang-kadang para jemaah tanpa kita rasakan salat asar dia kan berada di tengah-tengah di antara subuh dengan zuhur, di antara maghrib dengan isya. Di tengah-tengah yang Allah katakan as-salatul wusta. Ini salat asar para jemaah. Ini salat yang sering kita error padanya. Kenapa? Kita sudah kecapean, kita pulang daripada pekerjaan, kita biasanya ingin cepat pulang, kita ingin cepat beristirahat. Kadang-kadang ketika kita salat berjamaah para jemaah kita tidak tahu apa yang kita baca ketika itu. Kita hanya ingat ketika imam takbir ihram, kemudian imam salam. Oh, sudah selesai. Alhamdulillah. Di dalamnya kita tidak tahu apanya, barangnya, man. Apalagi kalau kita sholat sendirian. Itu lebih bahaya lagi, barangnya, man. Tolong musiknya, Pak. Di rumah Allah, subhanahu wa ta'ala. Dikecilkan aja, Pak. Nah. Jadi, kalau kita perhatikan, barangnya, sholat asar ini, ya, yang mungkin sebelumnya kita melihat ini sholat subuh nih, sholat asar ternyata lebih. Ya, nah kadang-kadang ketika kita sholat, nah ini bahayanya para jemaah. Badan kita di dalam masjid, pikiran kita entah kemana-mana. Ya, ini salah satu kenapa beliau mengkhususkan tentang ibadah sholat asar ini. Wallahualam kita azan dulu.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila kau sebutkan wakal pasiennya nanti itu tidak ada masalah. Ini yang tidak ada uzur para jemaah. Faka'annama wutira ahlu wa malu, seolah dia sudah ditinggalkan, dia sudah kehilangan keluarga dan hartanya. Hilangkan daripadanya keluarga dan juga hartanya. Ini dua yang senantiasa menemani manusia di dunia. Keluarga dan hartanya berjamaah. Nah kalau dia lupa sholat asar, atau dia menunda-nunda sholat asar dengan sengaja, maka dia seperti orang sudah menghilangkan keluarga. Dia sholat asar, dia sholat tapi menyia-nyiakan waktu sholatnya, dengan sengaja menunda-nunda waktu sholatnya, maka dia diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dia kehilangan keluarga dan hartanya. Berarti kalau berkali-kali melakukannya berjamaah, berarti sama dengan dia kehilangan keluarga dan hartanya. Tidak akan bisa orang hidup tanpa dua ini di permukaan bumi berjamaah. Bagaimana dia akan mengarungi bagaimana tentang dunia ini dengan segala apa yang ada tanpa keluarga dan hartanya berjamaah? Ya, ini kita berbicara kepada orang-orang yang tidak ada uzur sebenarnya. Kalau ada uzur, itu hukumnya tersendiri para jemaah. Ya, makanya dikatakan banyak orang yang mungkin mampu naik gunung, mampu mungkin melakukan perjalanan-perjalanan jauh, tapi ke masjid saja dekat di rumahnya dia tidak mampu para jemaah. Apa yang hilang di situ? Bukan fisiknya, tapi imannya para jemaah. Itu yang harus kita pahami. Seperti beliau katakan di awal tadi, seseorang tentang sholat ini sesuai dengan, selaras dengan kualitas imannya. Sholat tadi pada jemaah. Sehingga ketika kita sholat, kita akan memberikan sepenuh hati dan jiwa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kisah yang pernah kita sampaikan, yang juga disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam syarah kitab Riyadhus Salihin pada jemaah, ketika ada seorang tabi'in Urwah bin Zubair, ya, yang beliau mengidap sebuah penyakit kalau di kita seperti diabetes, di satu kakinya harus diamputasi. Kalau dahulu kan tidak ada peralatan medis yang canggih sehingga harus dilakukan secara manual. Urwah mengatakan, potong kakiku kepada tabib itu ketika aku sholat. Dia minta supaya ketika dia sholat dipotong kakinya. Berarti ketika dia sholat dipotong kakinya, dia tidak merintih sedikit pun. Dia tidak bergumam sedikit pun. Kenapa para jemaah? Karena dia asyik dalam ibadah sholatnya. Sehingga apapun yang terjadi, dia tidak merasakannya. Itu luar biasa para jemaah. Kenapa dia bisa sholat seperti itu? Karena imannya kokoh para jemaah. Sehingga ketika dia sholat, maka dia merasakan kelezatan. Ini yang terakhir dalam bab ini para jemaah. Juga dalam Sahih Muslim hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tilka salatul munafik," itu adalah bentuk salat orang munafik. Ini Nabi mengatakan para jemaah. Nabi mengatakan bagaimana orang munafik salat? Yajlisu yarkubu syamsa. Duduk mengamati matahari. Hatta idza kanat baina qarnai asy-syaitan, hingga ketika matahari berada di antara dua tanduk syaitan,

yaitu ketika hampir tenggelam, qama, dia berdiri sholat, fanaqaraha arba'an, dia pun mengerjakan sholat secara cepat seperti ayam mematuk-matuk makanannya. Nah, cepat seperti itu berarti. Kenapa? Sudah sedikit waktunya nih. La yadhkurullaha fiha illa qalila, dan dia tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Kalau di kita para jemaah, sholat orang munafik dia tengok jam. Oh, 5 menit lagi, lama lagi nih. Oh, belum komat nih. Oh, belum mulai nih. Dan 5 menit mau selesai, baru bersegera. Nah, itu hati-hati para jemaah. Ini bukan masalah orang saking takutnya dia, dunianya hilang. Dia korbankan akhiratnya. Ini kan jahil para jemaah. Seharusnya dia mengorbankan dunianya untuk akhirat. Jangan dikorbankan akhirat untuk dunia. Ini surat. Ya. Maka di dalam Al-Quran, para jemaah, dalam surah An-Nisa ayat 142, ketika Allah menggambarkan tentang orang-orang munafik. Innal munafikina yukhadi'una Allah wa khadi'um. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka mengira mereka bisa menipu Allah. Jadi dengan mereka sholat seperti itu, para jemaah, mereka mengatakan apa? Oh, saya memberikan kedua tidak baik kepada anak-anak. Ketika dia melihat orang tuanya seperti ini, dia akan menjalankan seperti itu, para jemaah. Dan pendidikan terbaik ada pada keteladanan. Jangan kita salahkan sekolahnya, berarti kita ditanya Allah di akhirat nanti. Ini generasi-generasi, para jemaah. Ya, harus kita tanamkan kepada mereka. Kalau kamu tidak sholat, percuma. Nilai kamu tinggi, strata pendidikan kamu tinggi, harta kamu banyak, percuma. Gimana untuk berdagang nih? Nah, orang yang menyediakan sholat para jemaah akan dikumpulkan dengan 4 orang ini sesuai dengan sesuatu yang melalaikannya. Ini harus penting kita pahami supaya kita bisa melihat bagaimana agungnya ibadah sholat ini para jemaah. Jadi bagaimana

0: الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقال dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga, kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga, wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya

0: Hikmah. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda, sahabat setia Hidayah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Faahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak aku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka yang duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku. Dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Demikian juga dengan salawat dan salam. Tak lupa untuk kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau. Serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat yang telah bersabda, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُمْ فِيهِ عِلْمًا sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljannah. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatumur rahmah wa haffatuhumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah. Dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah sesama mereka, kecuali akan turun sakinah ilahi untuk mereka. Wa ghashiyatumur rahmah, memasuki atau telah membaca atau telah masuk ke dalam kaidah yang ke-10. Di mana di dalam kaidah yang ke-10 ini, Asy-Syaikh menjelaskan kepada kita tentang pembagian jiwa, bahwa jiwa itu ada yang nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang dan tentram, yaitu jiwa yang itma'annat bil iman wa dzikrillah wa ibadatihi wa husnil iqbal, yaitu jiwa yang tenang dan tentram dengan keimanan, tenang dan tentram dengan mengingat Allah Jalla wa Ala, beribadah kepadanya dan menghadap kepadanya. Seperti firman Allah Jalla wa Ala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman adalah mereka orang-orang yang hati mereka tenang tentram dengan berzikir kepada Allah. Dan zikir kepada Allah yang paling besar adalah salat. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah seseorang dari perkara yang munkar, dari maksiat. Arab hanya berbeda dengan satu huruf. Yang satunya menggunakan bis salah dan yang satunya lagi menggunakan minas salah. Dan memiliki perbedaan yang berbeda. Perbedaan yang sangat jauh di antara keduanya. Yang pertama, dengan selesai melakukan salat. Sedangkan orang yang menenangkan jiwanya dengan salat, dia ingin cepat-cepat salat karena ingin menenangkan dirinya dengan melaksanakan salat, sehingga ketika ia berada di dalamnya rasanya tidak ingin keluar dari, sehingga ia melakukan salat. Begitu selesai melakukan salat, alhamdulillah sudah tenang jiwa anak, yang penting salat sudah selesai, sebuah kewajiban sudah selesai. Memang tidak tercela ya seseorang merasa tentram karena telah melaksanakan suatu kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Tetapi yang lama-lamakan salatnya itu karena merasa tentram dan nikmat dengan salat. Maka kata para ulama, sungguh beda orang yang salat mustarihun biha, untuk menenangkan dirinya dengan salat, dengan orang yang mustarihun minha, yang melakukan salat tujuannya agar hatinya tenang darinya. Nah, Syekh mengatakan

An-nafsul mutmainnah adalah jiwa yang tenang, tentram dengan keimanan, berzikir kepada Allah, beribadah dan menghadap kecuali dalam keadaan malas-malasan. Sifatnya orang-orang munafik. Bahkan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin menyebutkan faedah di bawah ayat ini. Ini mencakup salat wajib dan salat sunnah sekalipun. Dan kemunafikannya itu sekadar dengan dosanya. Tidak ada kemunafikan, ada ketidakjujuran dalam muamalah dia dengan rajanya tersebut. Lalu bagaimana dengan Allah Jalla wa'ala yang maha rahman, yang maha rahim, siang dan malam. Harus dioperasi, mungkin harus dibelah perut kita. Nah, salat ketika seorang hamba, salat dia sejatinya sedang menghadap kepada sang penciptanya. Yang rahman, yang rahim, yang hakim. Dan mukmin gak mungkin malas ingin menghadap bertemu dengan sang penciptanya, pemilik syurga. Ingin menghadap kepada pencipta neraka, pemilik nikmat dan azab kubur. Yang telah menciptakan alam semesta ini. Nah, matinya. Ikhwanil kiram wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kemudian Allah Jalla wa Ala berfirman. Banyak manusia yang sudah justru bunuh diri di saat dia sudah berada di puncak karir terbaik dalam dunia musik. Nah. Sebagian mereka menduga ketenangan jiwa itu akan ada tatkala dia berzina. Rupanya setelah dia berzina, dia tidak berzikir kepadanya. Mereka justru menenangkan jiwa mereka dengan bermaksiat dan membangkang kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Allah Jalla wa'ala mengatakan, Ula'ika kal'an'ami balhum adha'i buruk hidupnya daripada binatang. Itu ayat Al-Quranul Karim. Dan itu yang kita lihat jamaah. Nah, itu yang kita lihat di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Nah, binatang ternak seekor monyet sekalipun tidak rela betinanya itu dicium-cium, diraba-raba oleh monyet yang lain. Tapi hari ini, sebagian orang justru bangga dan anteng-anteng saja ketika istrinya dicium-cium, diraba-raba dan dipeluk-peluk di depan matanya. Bahkan lebih buruk dari itu, sebagian mereka ada yang rela menjual kehormatan istrinya. Dia yang mengantar jemput istri yang menjual kehormatannya. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh binatang ternak. Lebih buruk dari itu lagi adalah mereka yang cinta dan suka sesama jenis. Yang binatang ternak saja tidak menginginkan itu. Merasa jijik dari perbuatan itu. Dan ini sudah sunnatullah. Kepada siapa saja yang berpaling dari bimbingannya. Berpaling dari iman dan amal saleh. Ulaika kal an'ami balhum adallu sabila. Mereka akan seperti binatang ternak atau bahkan lebih buruk jad kepada aku. Bukan sebaliknya. Ya, hari itu, di saat dia cabut nyawanya, Allah katakan kepadanya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan radiyah. Engkau akan ridha dengan pemberian Rabbmu. Mardiyah. Dan engkau sebagai hamba yang diridhai oleh Allah. Adakah keberuntungan yang lebih besar dari selain mendapatkan ridhonya Allah Jalla wa'ala? Dalikal fawzul azim. Di dalam surat At-Taubah setelah Allah menyebutkan mereka yang mendapatkan ridho dari Allah, Allah katakan dalikal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Untuk apa hidup di dunia ini jamaah dimuliakan Allah kalau kita tidak diridhai oleh Allah? Hidup di dunia ini sebagai orang yang number one dari sisi kekayaannya. Dia orang yang nomor satu dari sisi kerajaannya, kekuasaannya. Orang yang paling sempurna dari sisi kesehatannya. Dan nilai-nilai dunia yang lainnya. Tetapi mati dalam keadaan tidak diridhai oleh Allah. Mati bi'an'ami ahli dunia min ahli nar. Fayusbagu fiha sibghatan fayuqalu lahu hal ra'aita khairan qad. Wahal marrat bika ni'matun qad. Qala wallahi ya Rabb. Penghuni neraka. Belum dituangkan minyak yang mendidih dari neraka Allah ke dalam mulutnya.

baru dicelupkan sekali celupan. Kemudian Allah katakan kepadanya, hal ra'aita khairan qab. Terhadap seluruh nikmat dunia yang pernah ia terima ketika ia di dunia. Ia menjawab, tidak pernah sehat, tidak pernah kaya, tidak pernah ini dan tidak pernah itu. Tidak pernah melihat kebaikan sekecil apapun dan tidak pernah menerima nikmat sedikitpun. Meskipun ketika di dunia, dia mati sebagai orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Tetapi sebaliknya, Nabi SAW bersabda, وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا. Pada hari kiamat nanti didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia, paling miskin, paling dibuli, paling dicela, paling direndahi, paling sengsara hidupnya ketika di dunia. Tidak ada orang yang lebih sengsara dari dia dalam kehidupan dunia ini. Mungkin hidupnya dari satu tong pembuangan sampah ke pedampah yang lainnya. Dari semenjak kecil sampai matinya, hidupnya di bawah kolong jembatan. Tidak ada orang yang peduli kepadanya. Tetapi dia dari penduduk syurga. Karena mati dalam keadaan membawa iman. Membawa amal saleh. Mati sebagai hamba yang diterima dan diridhai oleh Allah. Maka dia dicelupkan ke dalam syurga. Sekali celupan. Terhadap seluruh kesengsaraan yang pernah ia rasakan ketika di dunia. Hanya dengan sekali celupan ke dalam syurga. Lalu bagaimana? Jika dia telah bertemu dengan bidadari. Dia telah melihat Nabi SAW. Sudah sempat berpelukan dengan Nabi. Sempat di dunia ini. Ridha Allah atau kemurkaannya. Seandainya kita memperoleh seluruh nikmat dunia yang kita inginkan. Dengan melanggar agama Allah. Dengan membangkang kepada Allah. Kemudian kita mati dalam keadaan dimurkai olehnya. Akankah maka ini hendaknya menjadi bahan muhasabah, bahan introspeksi diri untuk kita semua jamaah. Untuk apa hidup di dunia ini kalau kita mati dalam keadaan tidak diridhai oleh Allah. Dalam keadaan tidak husnul khatimah. Tapi sebaliknya,

Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan hanya di hari kiamat kalian mendapatkan balasan atas apa yang telah kalian perbuat. Barang siapa yang telah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ialah orang yang telah beruntung. Selain itu, tidak ada yang beruntung. Orang kafir yang ketika di dunia, mata-mata manusia tertuju kepada mereka. Jari telunjuk seluruh manusia juga tertuju kepada mereka. Apa yang mereka ucapkan di hari kiamat, jemaah? Ya laitani kuntu turaba. Ayat terakhir dari surat An-Naba. Sebuah surat yang berbicara tentang hari kiamat. Atau perjalanan seorang mukmin dari semenjak ia diciptakan sampai berujung dengan syurga atau neraka. Wa yaqulul kafiru ya. Debu tidak terancam dengan neraka meskipun tidak masuk syurga. Ya. Sampai-sampai dia berangan-angan walaupun enggak masuk syurga enggak apa-apa deh, yang penting selamat dari neraka. Karena dahsyatnya neraka Allah Jalla. Sukinya maka dia tidak akan memasuki syurga yang ada di akhirat nanti, yaitu at-talazzuz, berlezat-lezat, merasa lezat, merasa nikmat ketika sedang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Yang lebih baik daripada mereka bisa bersama orang para nabi, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi lainnya. Kemudian Allah Jalla wa'ala mengatakan, wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam syurgaku. Sebuah tempat yang Allah Jalla wa'ala katakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah berfirman, a'adatu li'ibadatu, pertanda Allah telah memberikan hidayahnya kepada kita. Maka jangan engkau campakkan hidayah Allah yang begitu mahal tersebut. Di dalam surat Al-An'am, Allah Jalla wa'ala tidak nyaman dengan Islam yang ada pada diri orang yang lain. Tapi sebaliknya Allah katakan, wa may yurida ayyudhillahu yaj'al sadrahu dhayyqan haraja ka'annama yas'adu fi sama. Tetapi barang siapa yang Allah ingin menyesatkannya, maka Allah menjadikan hatinya itu sempit. Sempit terhadap Islam. Sempit, gelisah, tidak tenang, tersiksa seolah-olah dia sedang mendaki langit. Demikianlah Allah Jalla wa'ala menjadikan hati mereka orang-orang yang beriman. Saya bacakan ucapan Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Ayat 125 dari surat Al-An'am. Ayat 125 dari surat Al-An'am. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, ayyuyassiruhu lahu wa yansyutuhu wa yusahiluhu lidhalik. Maksud firman Allah, barang siapa yang Allah inginkan hidayah untuknya, maka Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Artinya Allah memudahkan dia, memberikan semangat kepadanya, dan memudahkan dia mengamalkan isi Islam ini. Fahadihi alamatun alal khair. Ini tanda bahwa orang kepadanya ketimbang kawan-kawannya. Kata Imam Ibnu Katsir, ini tanda kebaikan. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa makna yasyrah sadrahu lil Islam adalah yuwasya qalbahu lit tauhid wal iman. Allah lapangkan dadanya untuk menerima tauhid dan iman, karena sebagian orang tidak nyaman dengan tauhid. Dia risih dengan tauhid, bahkan jangankan untuk dirinya, dia terganggu apabila ada orang yang menyuruh manusia untuk mentauhidkan Allah. Dia justru tenang dan tentram dengan ritual-ritual syirik. Dan marah ketika ada manusia yang memperingatkan dirinya atau orang lain dari bahaya kesyirikan. Nah, ini tanda hidayah jamaah dimuliakan Allah. Kemudian Imam Ibnu Katsir menyebutkan riwayat yang diriwayatkan oleh Abdul Razak, tanya, ayyul mu'minina aqiyas? Mukmin manakah yang paling cerdas ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, buah cahaya yang diberikan ke dalam hatinya sehingga fayansyarah lahu wa yanfasah, sehingga tenang dan lapang dadanya. Kekayaan itu ada di dalam hati. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu telah dilapangkan oleh Allah. Tanya sebagian sahabat,

kadar ketenangan dan ketentraman jiwa kita itu sekadar apa yang kita realisasikan terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Ikhwanil karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Jiwa yang kedua adalah an-nafsul ammarah bisu. Jiwa yang selalu memerintahkan manusia untuk melakukan keburukan. Ini sebaliknya. Dan yang ketiga kata Syekh adalah an-nafsul lawamah, jiwa yang selalu mencelai. Namun yang rajih an-nafsul lawamah ini bukan sifat atau jiwa yang ketiga. Tetapi ini sifat untuk dua jiwa di atas. Jiwa itu hanya terbagi menjadi dua kata Syekh Utsaimin. Yang pertama, jiwa yang nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang dengan keimanan, maka dia lawamah akan mencela hamba tersebut dari perbuatan kejelekan. Sedangkan yang kedua adalah an-nafsu al-ammarah bisu. Jiwa yang selalu memerintahkan seorang hamba kepada kejelekan. Maka jiwa tersebut juga lawamah yang mencelanya ketika dia melakukan

dia sedang di dalam genggaman Allah. Di dalam pesawat. Di angkasa sana. Turbulensi terjadi berulang kali. Semestinya dia berzikir kepada Allah. Baca Al-Quran. Istighfar. Ini justru nonton film-film yang tidak senonoh. Justru menenangkan dirinya dengan musik. Bukan dengan baca Al-Quran. Dengan berzikir dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Saya pernah turun suatu tempat yang terjadi gempa bumi. Saya tidak ingin menyebutkan nama tempatnya. Membawa bantuan yang dititipkan oleh kaum muslimin. Di bawah reruntuhan bangunan itu. Azan maghrib dikumandangkan. Sebagian mereka sedang main judi. Saya melihat dengan kepalanya sendiri. Dan mereka mengucapkan dua syahadat. Meskipun ketika saya tegur, ayo salat maghrib. Tidak ada yang marah. Dan melempari batu ke atas sana. Tapi menunjukkan itulah hati kalau sudah keras membatu. Di bawah reruntuhan. Dan insya Allah ta'ala kita sebutkan beberapa tips atau sebab agar kita memiliki an-nafsul mutmainnah setelah salat insya sedikit lagi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wala ilmu inallah wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.

ilmu dan amal saleh kita miliki. Wa zakkiha anta khairu man zakka, karena engkau dan menciptanya dan berserah diri. Kita ingin memperoleh an-nafsul mutmainnah, maka doa kita dengan ketaatan kepada Allah meskipun kita sedang di depan Ka'bah. Betapa banyak orang enggak tentram dan dia sedang di dalam Masjidil Haram. Begitu adzan dikumandangkan, pengen cepat-cepat diiqamah, dikumandangkan iqamah. Enggak sabar nunggu iqamah dan dia dalam Masjidil Haram. Bentar-bentar lihat jam, kok lama banget ya iqamahnya. Ya. Sehingga dia menunggu iqamah dengan menonton di dalam Masjidil Haram. Subhanallah. Sebagian mereka menunggu iqamah, ada yang main game. Nih. Sibuk dengan HP-nya. Begitu azan dikumandangkan, salat selesai, dia pengin cepat-cepat keluar. Enggak nyaman. Enggak tentram jiwanya dengan ibadah kepada Allah sedangkan dia sedang di sebaik-baik tempat di atas permukaan bumi. Di tempat yang paling tentram, yang paling tenang. Beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, Masjidil Haram. Tapi karena ketenangan jiwa dalam beribadah kepada Allah itu adalah anugerah dari Allah. Sebagian orang sudah di dalam Masjidil Haram. Berjam-jam dia tenang dan tentram jiwanya. Begitu masuk Masjidil Haram, baru dikumandangkan adzan. Dia udah ngomel-ngomel, kok lama banget sih iqamah dikumandangkan. Hah? Subhanallah, gak tenang. Sebagian orang ada yang marah-marah dengan anggota keluarganya dan dia sedang tawaf di depan Ka'bah. An-nafsul mutmainnah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dikira orang yang sudah haji dan umrah itu semuanya ya merasakan kenikmatan dan kelezatan beribadah kepada Allah di sanalah. Bahkan sebagian orang sudah di Arafah tidak bisa merasakan kelezatan berdoa kepada Allah. Padahal sebaik-baik hari berdoa adalah hari Arafah. Satu hari yang jumlah malaikat di atas permukaan bumi lebih banyak daripada kerikil-kerikil yang ada di atas permukaan dunia. Sebagian orang di Arafah, kalau yang pernah haji melihat, justru sebagian orang fokus merokok di Arafah. Yang kalau di Indonesia mungkin dia merokoknya cuma 2-3 batang antara zuhur dan asar, di Arafah bisa 1 bungkus, Pak. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di waktu yang sama sebagian orang sedang menangis dan dengan menganiaya ke Allah meskipun dia ya terhujani dengan air hujan, tetap fokus berdoa kepada Allah, berzikir dan berinang air matanya. Tetapi di waktu yang sama sebagian mereka justru fokus merokok di dalam kemah Arafah. Satu hari di mana doa paling dikabulkan saat itu. Satu hari di mana jumlah malaikat yang turun ke bumi lebih banyak daripada bebatuan kerikil-kerikil yang ada di atas permukaan bumi. Oke, doa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkah. Minta kepada Allah kelezatan beribadah kepadanya, ketentraman jiwa ketika dekat dengannya. Yang kedua, dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ucapan ulama Islam tentang pengaruhnya pertemanan dan persahabatan, ana kira bukan lagi sesuatu yang asing dan jauh dari ingatan antum. Seandainya tidak ada hadis yang menjelaskan tentang pengaruhnya teman duduk kita sehari-hari kecuali hadisnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, maka sudah cukup sebagai dalil yang menjelaskan kepada kita betapa pengaruhnya teman duduk kita sehari-hari, di mana Nabi mengumpamakan teman duduk yang saleh dan teman duduk yang fasik seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Teman duduk yang saleh Nabi umpamakan dengan penjual minyak wangi. Ketika engkau duduk di sisinya, bisa jadi dia menghadiahkan sebotol minyak wangi untuk. Kalaupun tidak, maka engkau bisa membelinya dan paling minimnya engkau bisa mencium baunya. Maksudnya kata para ulama, seandainya engkau tidak bisa berubah seperti dia, paling tidak engkau sudah melakukan sebagian kebaikan kepada keimanan dan menjadikan iman sebagai perhiasan di dalam hati kalian. Dan dia pula yang menjadikan kalian benci terhadap kekufuran dan kefasikan. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Syekhul Islam di awal kitabnya Al-Ubudiyah mengatakan,

Jangankan pada dirinya, kesolehan itu ada pada orang lain saja dia risih. Nah, pengaruhnya pertemanan jemaah. Kemudian yang berikutnya, kata para ulama adalah al-mujahadah. Seorang harus benar-benar melawan hawa nafsunya, bersungguh-sungguh mematahkan hawa nafsunya. Kalau dia jujur dalam bersungguh-sungguh untuk mematahkan hawa nafsunya dan menuntunnya kepada ketaatan kepada Allah, pastilah Allah memberikannya hidayah. Itu janji dari Allah di ayat terakhir dari surat Al-Ankabut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pastilah kami memberikannya hidayah menuju jalan-jalan kami. Allah juga berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah kalian di jalan Allah dengan jihad yang sesungguhnya. Karena jiwa kita ini jamaah harus kita lawan. Harus kita paksa untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Maka Allah berfirman di dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama ratu, bangun dalam keadaan ya ruangan atau kamar tidurnya dingin, tempat tidurnya nyenyak. Kalau dia tidak melawan hawa nafsunya, tidak mematahkan hawa nafsunya, enggak mungkin bangun setelah pertolongan dari Allah. Contohnya juga datang ke majelis ilmu agama. Kalau kita tidak berusaha melawan bisikan-bisikan nafsu kita, enggak mungkin bisa sampai setelah pertolongan dari Allah tentunya. Ya. Enggak mungkin bisa sampai. Maka jiwa kita ini perlu kita lawan. Bahkan Nabi menamakannya dengan jihad. Yang namanya jihad apa? Peperangan. Nabi menamakannya itu perang. Melawan hawa nafsu adalah sebuah peperangan. Karena memang membutuhkan kekuatan. Kekuatan iman. Makanya Nabi mengatakan, al-mujahid man jahada nafsahu ala ta'atillah. Mujahid yang sesungguhnya adalah yang mampu melawan hawa nafsunya, melakukan ketaatan kepada Allah. Tetapi kalau dia sudah terbiasa melawan hawa nafsunya dan menuntunnya kepada ketaatan kepada Allah, maka insya Allah dia akan terbiasa dengannya, akan mudah melakukannya, kemudian tentram dengannya. Bahkan dia merasa hampa dalam kehidupannya apabila ada suatu ketaatan yang belum ia. Kenapa? Sudah tenang dan tentram jiwanya dengan ibadah tersebut. Juga dalam hadis Ummu Salamah, Nabi pernah mengqadha salat ba'diyah zuhur setelah melakukan salat asar karena tersibukkan dengan tamu yang datang. Abdullah bin Abbas

Karena seorang itu husnul khatimah atau su'ul khatimah tergantung dengan kebiasaannya dalam sehari-hari. Syekh Abdul Rahman Nasi'i di dalam tafsir Al-Karim Ar-Rahman mengatakan, "Man kana 'ala syai'in i'tada 'alaihi, wa man i'tada 'ala syai'in mata 'alaihi, wa man mata 'ala syai'in bu'ita 'alaihi." Belum menukilkan bahwa para ulama dahulu mengatakan barang siapa yang sering melakukan sesuatu, ia akan terbiasa dengannya. Barang siapa yang terbiasa dengan sesuatu, maka dia akan mati di atasnya. Dan barang siapa yang mati di atas sesuatu, maka dia akan dibangkitkan di atasnya. Di dalam riwayat Al-Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Kullu 'abdin yub'atsu 'ala ma mata 'alaihi." Apaan di dalam

pakaian. Karena sehari-harinya dia hanya dengan dagangannya. Nah, ini hendaknya menjadi bahan renungan buat kita. Maka jiwa kita ini harus kita paksa. Kalau nggak dipaksa, nggak mungkin bisa lurus. Setelah pertolongan dari Allah.

ingin memperoleh ketenangan dan ketentraman dengan beribadah kepada Allah, pastilah Allah akan memberikannya kepada kita. Di dalam hadis yang kemudian sebab yang lain yang kata para ulama, sering-sering baca Al-Quran. Sering-sering baca Al-Quran. Al-Quran itu kalau kita baca luar biasa pengaruhnya. Bayangkan Allah katakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddia." Gunung yang begitu keras bisa hancur lebur apabila Allah aku turunkan Al-Quran kepadanya. Apalagi hati yang merupakan segumpal daging. Nah, apalagi beberapa pertanyaan. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Apakah faktor terbesar orang-orang yang telah berhijrah kepada pemahaman salafus salih, lalu kemudian terkena, sehingga sebagian mereka berani menukarnya dengan secuil dari dunia ini? Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, ketika dia melihat orang lain jatuh ke dalam penyimpangan, dia meremehkannya. Dan tidak ada kekhawatiran di dalam hatinya akan jatuh ke dalam hal yang serupa, sehingga dia berdoa kepada Allah dengan doa yang Nabi anjurkan, "Alhamdulillahilladzi 'afani mimma ibtalah wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdhila." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpanya. Dan sebesar-besar musibah adalah musibah pada agama. 6. Dan telah mengutamakanku di atas banyak ciptaan yang ia ciptakan. Ini dua sebab utama kata Syekh Bin Baz rahimahullahu ta'ala. Sebab yang lainnya juga banyak. Di antaranya mungkin dia tidak ikhlas. Mungkin awal-awal hijrahnya dia ikhlas. Setelah itu dia tidak ikhlas. Dan hati itu terbolak-balik. Mudah berbolak-balik. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyyati." Gurunya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, dan gurunya Imam Ahmad. Tiada sesuatu yang lebih sulit. Kalau dia hijrah ikhlas karena Allah, mungkinkah hanya gara-gara yang seperti, hal-hal yang seperti itu dia meninggalkan ketaatan kepada Allah? Atau kita tidak tahu dia memiliki maksiat antara dia dengan Allah ketika ia sendirian. Maka ada hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Ilmunya, contohnya masalah takwil asma wa sifat, dia termakan dengan syubhat orang-orang yang mentakwil

dan sering berdiskusi dengan mereka. Asyubhat al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah. Ilmu belum banyak jamaah. Ngapain masuk ke dalam dunia debat? Suatu hidayah yang dia telah berada di atasnya kecuali karena suka berdebat. Hadis riwayat al-Imam Tirmidzi dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Suka berdebat. Ya. Karena tidak boleh menyebutkan orangnya, saya memiliki banyak, ada beberapa teman yang jatuh ke dalam iqamah dalam beribadah dan dapat menahan diri dari godaan dan cobaan di zaman fitnah ini. Barakallahu fik. Nasihatnya akhi, barakallahu fik. Apa yang telah diuraikan oleh Syekh Abdul Razak dalam kajian antara Maghrib dan Isya dan yang setelah Ba'da Isya tadi. Yang kesimpulannya adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk diistiqamahkan di atas agama ini. Karena jangankan kita, Nabi kita saja pembuka pintu syurga Allah. Apa doa yang paling sering beliau bacakan? Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang memutar balikan hati. Kokohkanlah hatiku. Dan beliau seorang Nabi, seorang Rasul. Pembuka pintu syurga. Tidak ada yang masuk ke dalam syurga sebelum beliau masuk dan membukanya. Bahkan semua orang terancam dengan neraka kalau tidak taat kepada beliau. Seorang hamba yang kakinya bengkak dan pecah-pecah karena panjangnya salat malamnya. Sampai-sampai beliau pernah salat Adam adalah menjauhkannya dari ilmu agama. Itu bisa lihat. Jangankan orang lain, diri kita sendiri. Semakin jarang hadir di majelis ilmu agama, semakin futur, semakin jauh. Tetapi sefutur-futurnya kita,

Kemudian ya, nasihat lainnya adalah kalau tidak harus merantau karena Anda seorang wanita, maka lebih baik pulang ke negerimu. Wanita adalah intan permata di dalam Islam yang harus dijaga, dipelihara, dan dia adalah fitnah terbesar untuk kaum laki-laki. Nah, laki-laki saja bisa berbahaya kalau merantau. Apalagi wanita. Kalau memang tidak harus merantau, kenapa harus merantau? Meskipun mungkin pekerjaan di negerimu ya gajinya tidak lebih besar daripada gaji yang diberikan ketika engkau di luar negeri, di negeri-negeri kafir, insyaallah akan lebih berkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lan tada'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awadahullahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu demi mewujudkan nilai-nilai takwamu kepada Allah kecuali Allah menggantikannya dengan sesuatu yang lebih. Banyak berkomunikasi dengan teman-teman yang paling tidak, walaupun dia tidak lebih saleh dari kita, ya, tapi paling tidak dia tidak lebih buruk dari kita. Ya, saya melihat di beberapa tempat pernah ya safari dakwah ke Hong Kong. Ya, jadi di Hong Kong, masya Allah ya, terharu juga Anda melihat. Walaupun dari sisi lain kita juga menasihati dengan sesuatu yang mesti kita sampaikan. Itu panitianya semuanya akhwat. Semuanya akhwat. Mereka nutup aurat dan tidak dipermasalahkan di Hong Kong. Ya. Ya mau gimana lagi, yang jemput kita di bandara akhwat, yang ngantar kita juga akhwat. Emang enggak ada panitia kecuali akhwat. Jadi mereka ada perkumpulan kajian, masya Allah. Sehingga anak waktu itu ketika memberikan kajian, jumlah yang ngaji kurang lebih 500 orang. Nah, nutup aurat semua. Wallah alam setelah itu apakah masih tutup aurat atau Allah. Yang jelas pas kajian tutup aurat semuanya. Tapi itu kan suatu hal yang kita banggakan. Di Hong Kong mereka dengan pekerjaan yang gajinya sangat kecil, tapi masih menyisihkan sebagian gaji yang kecil tersebut sebagai kejelekan insyaAllah ta'ala. Di sini ada pertanyaan, bagaimana apa ini? Keilmuan Syekh Utsaimin dalam pembahasan akidah. Apa yang menjadi ciri khas Syekh Utsaimin dalam pembahasan akidah? Dua, menurut Ustadz, apa pengertian akidah? Catatan. Mohon dijawab dengan detail. Masya Allah. Ustadz, karena ini membantu saya dalam mengerjakan skripsi. Nah, ini tujuannya. Yang pertama, tidak mungkin detail karena beberapa alasan. Yang pertama, karena kedangkalan ilmu Anda. Yang kedua, karena waktu yang terbatas. Baik, akidah secara etimologi dari kata al-uqdah. Al-uqdah itu bisa diartikan ya, kalung ya, atau gelang. Ya. Itu al-uqdah dari al-uqdah. Adapun al-aqidah definisinya, para ulama sebutkan di antaranya Al-Imam Ibn Utsaimin dalam syarah Lum'atil I'tiqad adalah al-i'tiqad al-jazim la raiba fihi. Keyakinan yang pasti, yang tiada keraguan di dalamnya. Makanya filsafat tidak tepat dinamakan sahabat Nabi. Para istri-istri Nabi. Ya? Dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan akidah. Tapi sebagian ulama mengatakan, akidah itu kalau mau dibedakan, maka kalimat akidah lebih umum, lebih mencakup daripada kalimat tauhid. Karena kalimat

0: dipahami ketika beliau mengurai dan menjelaskannya, rupanya sangat mudah untuk dipelajari dan diajarkan kepada orang lain. Ini keistimewaan beliau. Makanya sebagian ulama ada yang menamakan beliau sebagai Ibnu Qayyim. Ya, di masa ini seperti gurunya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Naam. Banyak-banyaklah membaca buku beliau dan kitab-kitab beliau, wallahu a'lam bishawab. Ada hal lain yang terluput? Hah? Untuk membantu antum membuat skripsi? Baik. Jelas ya? Eh? Baik, barakallahu fik. Kita cukupkan sampai di sini jika tidak ada pertanyaan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah mudahkan naik khutbah Jumat. Kalau tidak bawa catatan, dia bisa menangis di atas mimbar. Enggak punya hafalan. Nah, dan itu dikatakan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Beliau dapati beberapa doktor dalam jurusan hadis. Ya, dia menanyakan sesuatu yang itu telah dia tuliskan dalam tulisannya sendiri. Berarti dia enggak hafal isinya, kata Syekh Muqbil. Maka yang paling penting bukanlah kita lulus S1, S2 atau 3. Yang paling penting ilmu itu bermanfaat ataukah tidak. Melahirkan rasa takut kita kepada Allah ataukah tidak. Kita mengamalkannya ataukah tidak. Dan kita dermawan dalam menyebarkannya ataukah tidak. Ini yang terpenting. Apa yang kita inginkan dari ilmu yang kita pelajari kalau bukan untuk mengamalkannya dan mendakwahkannya. Nah, barakallahu fik. Namun niatkan syahadah S1, S2, dan S3 yang seperti ini. Niatkan sebagai wasilah. Mudah-mudahan dengan saya memilikinya atau memperolehnya dengan nilai yang tinggi menjadi sebab saya mudah berdakwah. Kalau ini niatnya, maka menjadi terpuji. Jadi terpuji. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan kita lihat Syekh Bin Baz enggak doktor. Tapi murid-muridnya bisa menjadi doktor dan menjadi profesor. Hah? Banyak ulama yang enggak punya S1. Tapi bisa melahirkan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: أمامكم.
1: سهيب الرومي adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta. Engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan menghujat. Apa kata Suhaib Rami? Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu. Mereka setuju karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan, tapi bagi Islam dan Muslimin itu adalah sukses. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan tidak pada orang Muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban di amdin mu'min, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mu'min, semua perkaranya baik. Jika seandainya ditimpakan musibah,

0: Untuk apa kita hidup? Maha bijak dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita, jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui? Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa? Dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak, hanya ada dua tempat kembali. Surga negeri kebahagiaan yang abadi, atau neraka, penjara siksa selama. Tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau, lindungilah kami dari adab neraka.
1: Azkarun Naum.
2: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Aku berlindung kepada Allah dari gularnya ayam. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: للوسواس.
1: Dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Pikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir

Rabb-nya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata,

0: Kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi 'ibadaka as-salihin.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya, dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku dan
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر
1: فلاه الظاهر. Tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah al-batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allah, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri Allah.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Cerdas dalam beribadah. Tahukah Anda bahwa rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW adalah sekitar 60 sampai dengan 70 tahun? Jika dibandingkan dengan rata-rata umur umat terdahulu yang mencapai ratusan tahun, maka kesempatan kita untuk beramal bisa dikatakan lebih sempit dibandingkan umat terdahulu. Tapi, tahukah Anda bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW telah Allah muliakan dengan disyariatkannya amalan-amalan yang mudah, namun bernilai pahala yang sangat besar, sehingga seakan-akan memiliki umur ratusan bahkan ribuan tahun untuk beribadah. Berikut adalah 8 amalan istimewa tersebut. Di antaranya, yang pertama, mengerjakan sholat di tempat-tempat yang utama, seperti mengerjakan sholat di Masjidil Haram, yang pahalanya bernilai 100 ribu pahala sholat yang dikerjakan di tempat yang Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang kedua adalah sholat secara berjamaah, yang nilainya lebih utama dibandingkan sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Contohnya, jika Anda sholat secara berjamaah di masjid selama setahun penuh, maka itu lebih mengerjakan puasa pada hari-hari tertentu, seperti mengerjakan puasa pada 6 hari di bulan Syawal. Setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Atau mengerjakan puasa 3 hari di bulan Hijriah pada setiap bulannya, maka huruf di Al-Quran dibagi 3, lalu dikali 10, maka setara dengan 1 juta lebih pahala. Dan jika kita

0: membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka kita mendapatkan 3 juta lebih pahala. Maka perbanyaklah membacanya pada saat di perjalanan, pada saat macet, atau ketika sedang menunggu sesuatu, atau ketika sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Semuanya itu dapat dilaksanakan dalam 10 detik saja. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang ketujuh,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum,
2: Ustaz. Salam. Kabarkan kepada para sahabatnya bahwa setiap kalian sudah Allah takdirkan tempatnya di surga atau di neraka. Seorang sahabat berkata, wahai Rasulullah, fafimal amal. Kalau begitu buat apa kita beramal, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'malu wa kullun muyassarun lima khuliqa lah." Tugas kalian beramal saja, bukan untuk memikirkan takdir. Setiap orang sudah dimudahkan untuk apa dia ya apa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tugas kita bukan memikirkan takdir. Karena kita tidak pernah tahu apakah takdir kita ke surga atau ke neraka. Sebab kalau kita memikirkan sesuatu yang tidak pasti, itu tidak ada manfaatnya. Buat apa kita pikirkan? Allah sudah mentakdirkan kebaikan, keburukan. Allah sudah mentakdirkan sifulan surga atau neraka. Sementara kita sendiri nggak tahu apakah kita ke surga atau neraka, kan? Kewajiban kita adalah beramal. Makanya Rasulullah mengatakan, i'malu, beramalah kamu. Ya, beramal. Dan ingat bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan hambanya. Makanya ketika kalau Anda kamu berkata begini, "Ah, Allah sudah takdirkan kok segala sesuatu." Ya kalau saya Allah takdirkan enggak kena beling ya enggak bakalan. Ini antum jalan sambil meremak macam mata antum enggak mungkin kan. Pasti antum akan berusaha hati-hati. Jangan sampai tangan kaki kita meletakkan sesuatu pada beling-beling itu. Nah, itu menunjukkan manusia punya kemampuan. Demikian pula Allah tidak pernah memaksa hambanya untuk berbuat maksiat, tidak. Apakah pernah kita dipaksa oleh Allah? Ada orang misalnya minum arak berkata, saya dipaksa oleh Allah minum arak. Loh kok bisa begitu? Tangan saya gerak sendiri. Mulut saya terbuka sendiri. Tiba-tiba arak itu masuk sendiri. Kalau seperti ini Allah maafkan. Iya. Tapi kalau kita melakukan minum arak itu dengan kehendak kita, kemauan kita, padahal kita tahu itu tidak boleh, Allah tidak zalim kalau Allah mengazab dia. Memang, ya, kalau banyak memikirkan takdir, pasti kita akan pusing. Kenapa? Karena takdir itu rahasia Allah. Kita mau memikirkan sesuatu yang di luar kemampuan akal kita. Kita mau memikirkan sesuatu yang merupakan rahasia Allah. Bagaimana kita akan bisa memikirkan? Pasti akan sesat, gitu. Kasih ubah kepada Allah. Kenapa Allah menyesatkan orang kafir? Apakah Allah zalim kepada mereka? Allah tidak pernah zalim. Allah berfirman, "Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah." Allah tidak pernah menzalimi siapapun sekecil apapun. Kenapa orang kafir itu kok sesat dan disesatkan oleh Allah? Pasti ada sebabnya. Harus kita imani dan kita yakini bahwa segala sesuatu ada sebabnya. Sekarang kalau ada orang kafir, belum sampai kepada dia peringatan. Belum sampai kepada dia pemberi peringatan dan dia tidak tahu kalau dia di atas kekafiran. Allah masih memberikan udzur kepada dia tidak? Masih. Tapi kalau ada orang kafir sudah sampai kepada dia peringatan, sudah jelas dan sudah tahu tentang kebenaran, tapi dia tinggalkan bahkan dia musuhi, lalu Allah azab dia, Allah adil tidak? Adil. Yang salah adalah ketika seseorang yang sudah tahu tentang kebenaran seperti Fir'aun, sudah ditegakkan hujah oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, sudah diberikan berbagai macam ayat-ayat, sampai Fir'aun tersebutnya yakin. Ya. Allah mempunyai sifat maha adil. Bahwasanya kedzaliman harus dibalas dengan kedzaliman. Sebab kalau misalnya hambanya berbuat kemaksiatan, berbuat kerusakan, lalu kemudian tidak diberikan kebalasan yang setimpal kepada dia, masalah, menuntut ilmu, memperbanyak amalan dan berhusnul.

Udzon kepada Allah. Yang kedua, yakini bahwa Allah Maha Adil. Allah tidak pernah zalim kepada siapapun juga. Allah berfirman, Inna Allah la yadlimu mithqala dharrah. Allah tidak pernah menzalimi siapapun. Allah pun tidaklah memberikan hidayah kecuali dengan rahmat dan karunia-Nya. Cobalah kita pikirkan. Kalau ada orang, ya, belum apa-apa sudah mengatakan, ini sudah takdir Allah. Maka bagaimana pendapat antum kalau misalnya ada orang nyelonong pas lampu merah, kemudian dipanggil oleh polisi. Kamu kenapa kok melanggar? Terus antum jawab, udah takdir pak. Gimana lagi? Kira-kira pak polisi terima nggak? Pasti pak polisi dan akal siapapun tidak akan menerima itu. Atau ada pencuri datang ke rumah, kemudian setelah mencuri selesai dia bilang, Mas, ridho ya sama takdir ya. Ini pun tidak mungkin. Tidak mungkin. Akal mana dan fitrah mana yang bisa menerima semua itu? Pasti fitrah kita, akal kita tidak akan menerima itu. Tidak, itu salah Anda. Anda lakukan dengan kehendak Anda. Makanya, yakini bahwa manusia diberikan oleh Allah kehendak. Allah berfirman, وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ. Dan kami berikan hidayah manusia kepada dua jalan. Jalan kepada ketakwaannya,

Kan manakala kita ditolong oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menghidupkan majelis seperti ini kembali dalam perjalanan hidup kita, melebihi daripada seluruh urusan hidup kita, maka itulah tanda kita termasuk orang-orang yang meraih kasih sayang Allah, rahmat yang khusus, nikmat yang sebagaimana dikumpulkan oleh para ulama kita, yaitu nikmat muqayyadah, nikmat yang diberikan oleh Allah secara tertentu, tidak diberikan oleh Allah secara umum. Sebagaimana para ulama menerangkan, yaitu nikmatul Islam. Dan tidak akan mungkin nikmat Islam ini sampai kepada seseorang tanpa adanya penyampaian ilmu tentang Islam. Tanpa adanya peringatan tentang Islam. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmat di atas sunnah. Di zaman banyak terjadinya fitnah setelah meninggalnya Rasulullah SAW, maka Islam yang hak menjadi sulit diraih oleh manusia. Sampai asla sajarah. Kalau kamu hidup di zaman di mana sudah tidak lagi menemukan kebenaran dan sulit, maka tinggalkan kelompok-kelompok yang mereka telah menyimpang dari Islam. Fa'tazil tilkal firaq. Tinggalkan wa anta ala dalika, dan kamu tetap di atas Islam. Kalimat ini sebagian ulama menerangkan merupakan tamsil, merupakan contoh masa-masa sulitnya menemukan Islam yang hak. Diumpamakan oleh Nabi, orang bisa meraih menemukan Islam yang hak itu seperti orang bagaimana tadi menggigit akar pohon. Maknanya seperti yang diterangkan oleh Syaikh Salim bin Ith al-Hilali dalam kitab Limadha Ikhtartul Manhaj As-Salaf. Di mana Islam itu sudah diumpamakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an seperti apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan di dalam hadis ini, yang naik dari tanah naik. Kemudian apa? Tu'ti ukulaha kullahinin. Pohon yang baik itu setiap saat kita akan melihat dia apa? Berbuah. Ada daunnya, kemudian terjadi pembuah. Itulah perumpamaan Islam. Diumpamakan seperti pohon yang bagus. Pada zaman-zaman sulitnya Islam, yang bisa dilihat orang Islam itu tinggal akar yang ada di dalam tanah. Jadi orang untuk menikmati Islam dari buahnya, daunnya, cabangnya sudah sulit. Itu pada masa-masa sulitnya Islam. Orang untuk mendapatkan hidayah Islam itu sangat sulit. Maka Nabi mengingatkan pada masa seperti itu, orang yang memegangi sunnah itu sampai seperti itu. Sulit. Maka nikmat yang kedua adalah nikmat sunnah. Dan pada zaman terjadinya fitnah, orang untuk meraih nikmat sunnah itu juga sulit. Sulit, tidak mudah. Ketika mencari sunnah juga tidak mudah. Ketika mengamalkan sunnah juga tidak mudah. Ketika menyebarkan sunnah juga tidak mudah. Itu nikmat sunnah tidak akan mungkin diraih oleh seseorang kalau dia tidak memiliki ilmu tentang sunnah. Kemudian nikmat yang kedua, yang ketiga, nikmat yang khusus, yaitu nikmatus sabar 12 jam. Sekitar 12 jam. Sebagaimana di dalam hadis Nabi menyatakan apa? Qad yusbihu mu'minan apa? Wa yumsi kafiron. Qad yusbihu mu'minan, mereka menjual agamanya, menukar agamanya dengan apa? Dengan nilai dunia yang rendah. Itu istiqomah. Lebih sulit lagi orang mendapatkan nikmat istiqomah. Nikmat sabar

jadi fitnah-fitnah. Orang-orang yang beriman banyak yang rontok imannya. Di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, ketika terjadi fitnah di dalam masalah akidah, banyak orang yang kemudian apa? Mereka jatuh. Siapa yang istiqomah teguh? Imam Ahmad bin Hanbal. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk kita bisa meraih nikmat yang mulia berupa hidayah di dalam hati kita, dari nikmat Islam, dari nikmat sunnah, dari nikmat istiqomah di atas sunnah pada zaman-zaman seperti sekarang ini, kita tidak bisa berbekal hanya seadanya. Kita tidak bisa berbekal hanya seadanya. Tidak bisa. Kalau orang tidak menguatkan bekalnya dengan kokoh, tidak akan bisa. Maka mestinya dengan kita kembali bermasjid dalam kesempatan yang mubarakah ini,

Dan ini bukan perkara yang kita anggap sebagai satu cerita bahan untuk kita berdakwah, enggak. Kehidupan kita itu seperti ini. Kehidupan yang kita rasakan itu adalah seperti ini. Kalau orang mau sadar, mau mengoreksi dirinya, setiap saat dia nilai nikmat-nikmat yang Allah berikan pada dia, khususnya nikmat hidayah, maka dia akan merasakan. Maka pantaslah kita mengambil nasihat yang difirmankan oleh Allah, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirin. Tidaklah orang itu merasa aman dari rencananya Allah kecuali siapa? Dia merasakan ada musibah gunung meletus, ada musibah banjir, ada musibah ini. Dia berusaha mengantisipasi supaya musibah itu tidak menimpa pada dia. Dan orang merasakan betapa ngerinya musibah yang ada. Coba kalau antum datang ke sana ke puncak Gunung Merapi. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya mencoba datang ke sana sampai di kilo 4. Kalau orang melihat kenyataan seperti itu, untuk berpikir jauh-jauh itu sudah tidak mau. Kampung, tanah, desa itu sudah seperti kampung hantu. Sudah hancur, porak-poranda, tidak karu-karu. Orang melihat seperti itu, musibah kecuali musibah di dalam masalah. Masalah din. Masalah agama. Musibah di dalam masalah yang menimpa hidayah kita. Itu musibah yang pantas kita itu lebih merasakan ngerinya musibah ini. Karena kalau musibah ini sudah terjadi, musibah yang lain itu akan terkena menimpa orang-orang yang seperti ini. Musibah-musibah fisik itu menimpa bagi orang-orang yang diawali. Kalau dipikir, apa hubungannya dengan kekayaan yang mereka rasakan? Kan tidak kan? Hubungannya dengan nasib mereka secara dohir, secara nyata. Kalau Nabi meninggal terus kemudian mereka jadi melarat, jadi ini, terjadi enggak itu? Enggak. Tapi lihat bagaimana para sahabat. Mereka seperti orang-orang yang sudah mati jalan hidupnya. Kenapa? Karena terkena musibah yang terkait dengan masalah apa? Masalah agama. Ini yang sebenarnya seseorang itu harus setiap saat sedih. Setiap saat prihatin. Manakala ada musibah-musibah menimpa dia di dalam urusan agama. Dan tidak ada kecuali apa? Musibah hancurnya perjalanan agama. Terlantarnya urusan agama. Tersia-sianya urusan agama. Apa bentuknya? Terlantarnya masalah thalabul ilmi. Itu musibah dalam agama. Awal dari seluruh musibah agama. Musibah apa? Rusaknya jalan ilmu. Terlantarnya ilmu, tersia-sianya ilmu, terabaikannya ilmu, tidak terurusnya ilmu. Itulah sumber dari malapetaka terjadinya musibah agama. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengisyaratkan banyak di dalam hadis beliau. Di antaranya, lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menerangkan dalam hadis yang jelas, min asrati sa'ah, apa? Ayyur fa'al ilmu. Di antara tanda kiamat, tanda terjadinya kerusakan adalah apa? Ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu diangkat oleh Allah. Lebih terperinci Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan mengingatkan bagaimana bentuk rincian musibah, bencana, rusaknya ilmu yang diangkat oleh Allah ini. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Walakinallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmunya dengan ilmu itu langsung hilang. Tetapi diangkatnya ilmu Allah adalah dengan diangkatnya para ahli ilmu. Dijauhkannya umat dari orang-orang yang mewarisi ilmu Nabi. Umat itu diangkat oleh Allah, tidak ada orang ahli ilmu. Yaqbidul ilma biqabdil ulama, dengan diangkatnya orang-orang alim. Dan itulah sumber malapetaka agama yang ada pada sebuah kaum. Ketika di kaum orang alim tidak ada ilmu yang diberikan padanya. Il ulama. Hatta idza lam yabqa fil aliman, ketika di atas tempat itu tidak ada lagi orang berilmu yang senantiasa menyebarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana? Ittakhadannas ru'asan juhal.

Itu awal proses terjadinya bencana. Dallu wa adallu. Maka mereka sesat dan mereka menyesatkan orang. Kalau sudah kaum hidupnya bergelimang dengan kesesatan, apa yang terjadi? Kerusakan, kedoliman. Coba perhatikan Bani Israel. Dulu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan melimpahnya ilmu pada mereka. Ya kan begitu? Buktinya apa? Allah melimpahkan ilmu pada mereka, diangkat para nabi-nabi mayoritas dari siapa? Dari mereka. Kemudian tatkala mereka sudah memerangi para ahli ilmu, tatkala mereka sudah menyia-nyiakan ahli ilmu, menelantarkan, bahkan mereka merubah ilmu itu sendiri. Ilmu itu kemudian dia rubah. Dia menjadi berkhianat pada ilmunya para nabi. Mengkhianati ilmunya para rasul. Seperti yang diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat Al-Quran apa? Fabima naqdihim mitsaqahum. Disebabkan mereka telah merusak perjanjian mereka. Ketika orang Bani Israel sudah merusak perjanjian mereka, kemudian apa? La'annahum. Kami laknat mereka. Allah melaknat mereka kan? La'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Kami jadikan hati mereka keras. Kemudian yuharrifunal kalima amma wadihi. Mereka merubah-rubah perkataan Allah dari tempatnya. Rusak. Maka ketika Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kata Nabi Isa? Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah menjadikan aku adalah orang yang mubarak. Orang yang diberkahi. Aynama kuntu. Di mana saja aku berada. Apa maknanya mubarak? Para ulama menerangkan kenapa Nabi Isa adalah orang yang diberkahi di mana dia berada. Yaitu muallimunan nasa al khairu. Karena Nabi Isa di mana saja berada, dia mengajarkan ilmu yang baik kepada manusia. Dibarokainya Nabi Isa alaihissalam karena menyampaikan ilmu. Ya khana fitillah himani wa rahmatullah. Maka pada kesempatan yang mubarakah ini, insyaallah mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah, dimudahkan oleh Allah dengan hati kita yang berusaha untuk ikhlas di dalam agama Allah ini. Kita ingin mengambil nasihat, dan ini bukan hanya antum. Saya sendiri ketika melihat isi dari risalah yang ringkas ini, merasakan bahwasanya musibah ini sangat banyak menimpa kehidupan kita. Musibah di dalam masalah ilmu ini sungguh sangat banyak menimpa pada kita. Dan kita banyak tidak tahu. Kita banyak tidak terasa, sehingga terjadi banyak musibah-musibah di dalam urusan agama yang lain. Sungguh, sebenarnya kita ini harus merasa sedih yang mendalam. Karena sebenarnya ada musibah yang hari-hari menimpa pada kita. Menimpa pada keluarga kita, menimpa pada istri kita, menimpa pada lingkungan kita. Yang kemudian musibah-musibah inilah yang menjadi sebab sekian banyak musibah yang zahir dan yang batin menimpa kita. Yaitu masalah, kita adalah orang yang sebenarnya sudah menelantarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Menyia-nyiakan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan dari faedah kitab yang ringkas tentang al-kusur fi talabil ilmi asbabuhu wa ilajuhu, sikap pengabaian menelantarkan di dalam jalan ilmu yang terjadi musibah tentang terlantarnya jalan ilmu, kemudian kita memahami asbabuhu. Apa sebabnya? Apa yang menyebabkan musibah terlantarnya ilmu yang nafi', yang diamanahkan oleh Allah kepada kita? Kita mengambil sikap menelantarkan ilmu, apa yang menyebabkan? Sehingga dari sini nanti kita bisa tahu ahli ilmu pada zaman ini, yaitu Syekh Abu Anas Asrah bin Yusuf bin Hasan, dan biografi beliau atau sedikit ringkasan beliau saya cantumkan di bagian belakang di halaman 48. Kalau ingin mengetahui, di situ ada sedikit tentang penulis ini, yaitu beliau adalah Abu Anas Asrah bin Yusuf bin Hasan dari